0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Gimana nih kabarnya kamu untuk hari ini ya? Setelah aku tinggal 2 hari kemarin. Malah yang nongol pagi-pagi suaranya dia Nadira sama Kiki ya. Maaf ya sahabat suara. Biasa. Ada kendala teknis di tubuh ini yang mengharuskan aku harus nggak siaran kemarin ya, dan alhamdulillah kembali recovery dengan sangat-sangat baik ya. Seperti biasa di sahabat suara, kalau udah jam 7 pagi itu artinya di suara seru, dan hari ini aku akan ngemul hadir temenin kamu sampai dengan jam 9 pagi ya. Dan hari ini semoga hari yang bahagia buat kamu, dan hari yang seru juga buat hari ini ya, karena ini adalah hari apa sih? Bentar. Astagfirullahaladzim, lupa sama hari ya. Hari Kamis, ya amplop ya. Hari Kamis, selamat pagi buat kamu yang manis-manis. Ais. Selamat pagi buat kamu yang penampilannya udah klimis ya. Semoga hari Kamis ini ya, apa ya, semoga dapat hal yang manis-manis lah pokoknya sahabat suara ya. Yes, pokoknya jangan lupa banyak minum air putih buat kamu yang bakal padat banget. Kemudian juga jangan lupa dicek kembali buat kamu yang mau berkendara nih, yang lagi mau berkendara maksudnya, mumpung belum jauh, mana tahu ada yang ketinggalan kan repot ya. Jadi bisa dicek lagi. Terus yang puasa hari Senin Kamis ya, lancar luncur juga puasanya. Terus apa lagi ya? Jangan lupa bawa sunscreen sahabat suara, karena paling mau panas banget, sumpah demi apapun. Dan semoga perjalanan kamu hari ini menyenangkan ya. Gimana pokoknya hari ini? Kalau aku sahabat suara sedikit cerita aja, kayaknya mulai agak ada perubahan ya, mulai hari ini. Gak juga sih sebenarnya ya, cuma kalau biasanya sarapannya aku nasi uduk ya kan. Nah kayaknya ini udah mulai agak bergeser dikit. Paling nasi uduk ya seminggu 2 kali aja kayaknya ya. Atau 1 kali gitu ya. Contohnya pagi ini nih sahabat suara. Pagi ini aku sarapannya bubur kacang hijau. Tumben kan? Makanya. Astaga. Plus beli air mineral dingin dari minimarket ya. Ya bebas deh ya. Gak apa-apa, pokoknya sekali lagi kalau kamu yang bakal padat banget, makanya aku ingetin buat sarapan ya. Jadi pondasinya kuat, biar kamu nanti sampai selesai kerjaan itu makin kuat gitu sahabat suara ya. Gitu, dan apa? Buat yang lagi nganterin anak-anaknya sekolah juga hati-hati ya. Buat om dan tante, mama, papa, ya bunda ya. Semangat aja berkendaranya, dan buat adik-adik yang lagi dengerin ya, fokus sekolahnya. Tadi juga pas aku ke minimarket, ada emak yang beliin sarapan buat anak-anaknya. Wis. Nah banget ya sarapannya coy. Masa aku bubur kacang hijau mereka sarapannya croissant yang bungkusan. Susu lagi ya. Sama apa lagi tadi aku lihat. Ada belanja-belanja juga sahabat suara ya. Yes. Ya deh, pokoknya sama-sama sekali lagi di hari Kamis ini. Kita berharap di hari Kamis banyak yang baik-baik ya. Dan semoga di hari Kamis juga siapa tahu dapat sesuatu yang menyenangkan, wes ya. Yeah. Atau siapa tahu juga di hari Kamis ini ditraktir temen, wah, wah teriakannya luar biasa gede banget ya. Di saat-saat inilah ya, ditraktir temen itu yang sebenarnya sangat-sangat ditunggu. Bebas deh, mau ditraktir dalam bentuk apaan itu sahabat suara ya. Ya udah deh, aku tiba-tiba ngeblank pagi-pagi sahabat suara, mohon maaf. Iya nih, tiba-tiba biasa udah sarapan, ini aku belum sarapan soalnya ya. Ya udah deh, aku sarapan dulu ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya?
1: Maksud Wayu. Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isoro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru dan kita baru aja mulai ya. Anyway, Sahabat Suara, sepertinya minggu-minggu ini ya, atau hari-hari belakangan ini, itu menjadi hari-hari yang menyedihkan buat kebanyakan cowok-cowok. Ya gak sih? Jadi kalau kamu lihat pasangan kamu ya, mangu ya, gebetan kamu, teman kamu, pacar kamu diem tiba-tiba ya, terus kayak pengen menyendiri, itu bukan karena permasalahan percintaan ya buat teman kamu, atau permasalahan rumah tangga ya, enggak, permasalahan kantor enggak, permasalahan yang lain-lain enggak, tetapi bisa saja itu menangisi pemain bola favorit mereka. Ya gak sih? Ya gak sih Sahabat Suara ya? Jadi kita tahu Piala Dunia FIFA 2026 udah masuk ke berapa ya? 8 besar ya? Setelah kemarin-kemarin banyak pertandingan-pertandingan luar biasa yang mengharuskan pada akhirnya juga pemain bola yang kita sukai, yang sering kita lihat, ternyata memang inilah menjadi tahun terakhir mereka ya. Kayak kemarin nih Sahabat Suara, itu ada Luka Modric ya. Luka Modric juga, waduh, udah 41 tahun kalau gak salah ya. Tapi dia masih aktif, tapi sayangnya emang itu tadi ya, ini adalah last dance-nya ya buat dari Luka Modric tahun ini. Kemudian juga setelah itu ada Neymar ya. Neymar juga sama, Sahabat Suara, dia juga udah mendeklarasikan ya kalau tahun 2026 ini adalah terakhir dia main Piala Dunia bareng Brazil. Dan yang paling parah nih Sahabat Suara, ini dia yang paling parah, adalah kemarin ketika Portugal dikalahkan oleh Spanyol dan semua cowok-cowok kebanyakan sedih melihat dari Cristiano Ronaldo, Bang Dodo. Aduh, coba, ada gak yang kira-kira gak nangis pas kemarin Bang Dodo nangis tuh? Ada gak tuh, coba. Kayaknya ada sih ya, tapi gak masuk-masuk gini, kebanyakan pasti cowok-cowok itu pada sedih lah Sahabat Suara ya. Apalagi juga berapa edisi Piala Dunia ya, kalau gak salah Ronaldo 66 ya kalau gak salah ya. Dari umurnya masih muda banget sampai dengan sekarang udah 41 tahun nih Sahabat Suara ya. Dan segala yang sudah dilakukan yang terbaik sama Cristiano Ronaldo nih ya. Bayangkan, aku lihat kontennya iShow Speed ya, nangis dia. Nangisnya terisak-isak Sahabat Suara. Dan mohon maaf nih ya, aku aja nangis demi Allah, sumpah gak bohong Sahabat Suara, nangis aku ya ngeliatin videonya. Terus mana di seliweran di media sosial juga, walaupun aku gak nonton ya, sekali lagi Sahabat Suara, aku gak nonton, cuma sedih aja gitu ngeliatnya gitu kan, gak berasa gitu ya. Bahkan juga sampai wingernya Paris Saint-Germain ya, Kvaratskhelia Skelia itu ya, dia kan ngefans banget tuh sama Ronaldo. Dia juga nge-update loh Sahabat Suara ya. Waduh, gak nyangka nih. Cuma memang kayak ngerasa apa ya, mungkin karena pernah menemani masa-masa kita dulu ya gak sih, waktu zaman main PlayStation. Manusia mana yang gak mau pakai MU atau Madrid yang ada Ronaldonya itu, atau di Juventus, mana mungkin, pasti nyari yang ada Ronaldo di situ. Komplit soalnya ya, cepet larinya, tendangannya ngunyut ya kan. Terus juga ngelihat dia dari, ya mungkin kita ngelihat dari dia muda banget yang belum siapa-siapa, tiba-tiba menjelma, bermetamorfosa menjadi seseorang yang luar biasa gitu kan. Ya walaupun yang balik lagi, kita gak bisa nyamain Ronaldo sama Messi ya, karena mutlaknya emang gak dipungkiri Messi jauh di atas segala-galanya gitu ya. Tapi mutlaku Ronaldo itu adalah mendeskripsikan sesuatu yang menggambarkan kalau kamu pengen meraih sesuatu ya, atau seenggak-enggaknya menjangkau sesuatu nih sahabat suara, bisa kita lakukan gitu sebenarnya. Tapi dengan cara apa? Ya tadi, disiplin, kerja keras, ya kan? Segala aspek loh menurut aku yang ada di Ronaldo itu. Mau dapet cewek cantik, ya tuh kayak Ronaldo tuh. Keren, ya kan? Badannya bagus segala macam tuh. Ya banyak duit. Nah itu tuh kayak Ronaldo tuh. Itu motivasinya gitu sobat suara ya. Mau apa lagi? Mau karirnya bagus. Ya lihat juga tuh Ronaldo di sepak bola enggak usah diomongin. Latihan jam 8, jam 6 dia udah datang ya. Ya itu juga sama tuh. Terus apa lagi? Dalam urusan charity, wah itu udah luar biasa juga tuh Ronaldo, gak usah diomongin juga sobat suara ya. Betapa baiknya dia, apalagi sama-sama anak-anak gitu kan, dia benar-benar sayang banget gitu loh sobat suara ya. Dan tau gak ya sobat suara, dari pagi aku nangis ya, lanjut ke sore nangisnya juga. Sumpah, tiba-tiba nangis lagi, ya Allah, ada-ada aja ya. Tapi ya, respect lah buat Ronaldo, walaupun dengan segala kekurangannya ya, namanya juga manusia biasa ya gak sih ya, sama kayak kita-kita juga gitu. Tapi perjuangan luar biasa, bayangin nih sahabat suara, 41 tahun ya, di 2026 bersaing dengan yang muda-muda. Ya apa sih yang mau diharapkan sebenarnya gitu kan ya, karena yang baik lagi Ronaldo gak kayak dulu juga gitu loh sahabat suara ya. Makanya jadi kalau kamu lihat pacar kamu, teman kamu, gebetan kamu, atau pasangan kamu yang nangis, ya itu tadi bisa jadi dia menangisi Cristiano Ronaldo kayak gitu. Makanya hiburlah ya sahabat suara. Ajak ngobrol, dipeluk ya kan. Jujur ya, pilu apa baca berita Cristiano Ronaldo kemarin itu nusuknya lebih mendalam daripada masa patah hati. Sumpah, aku gak bohong.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Isono Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama, nah ini dia kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatkan ya. Jadi ayo aku ajak kamu buat gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya nih, program ini itu sangat fleksibel karena bisa dikerjakan sebagai set hustle ya, tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya juga gak ribet sama sekali ya. Cek ke linkter.ee/recruitment Salesforce A1. Sekali lagi, di linktr.ee/recruitment Salesforce A1. Isi form pendaftarannya, lengkapi data-datanya juga, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti ya, sahabat suara. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan ini ya. Dan tentu saja buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih. Jadi sekali lagi ya, jangan sampai terlewatkan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, aku kayaknya udah cukup sering ya berkali-kali cerita atau ngingetin ke kita-kita juga nih ya, sebagai pengingat kalau misalnya ada teman yang kayaknya tiba-tiba murung ya, atau kayaknya dia tiba-tiba ngechat pengen cerita, pengen ngajak ngobrol, pengen ketemu, coba diladenin nih sahabat suara. Karena kita gak tahu ya apa yang terjadi dengan dia. Kadang-kadang kita ini suka, wah kenapa sih, ada apa sih gitu ya. Coba didengerin dulu aja sahabat suara. Ya karena siapa tahu dengan kita mendengarkan dia cerita, seenggak-enggaknya bisa apa ya, ya membuat dia sedikit lega lah gitu ya. Karena kadang-kadang menurut aku manusia itu hanya butuh didengarkan ya, gak perlu dikasih solusi gitu sahabat suara ya. Dan ya walaupun terlihat sepele, tapi ini sangat berarti bagi orang lain nih sahabat suara, kayak gitu. Jadi makanya kita gak tahu loh ya, dibalik senyum canda tawa orang lain ya, bisa jadi ada dibalik itu kesedihan yang mendalam, duka yang luar biasa, atau sedihnya minta ampun gitu ya. Jadi kita gak tahu ada apa yang dibalik senyuman seseorang nih sahabat suara. Kenapa nih Okan tiba-tiba bilangnya seperti itu? Jadi ini kemarin rame banget sahabat suara di media sosial, dan ini aku dapetin informasi lebih lengkapnya dari detik.com. Jadi ada remaja di Palembang ya, itu yang ditemukan meninggal dunia, diduga gantung diri di lantai 2 toko tempatnya bekerja ya. Jadi jasad korban ini ditemukan pertama kali oleh rekan kerjanya yang ceritanya mau menutup toko gitu. Jadi korban ini ditemukan meninggal dunia di lantai 2 salah satu toko sepeda listrik ya, yang ada di daerah Saptamarga. Ini tepatnya kemarin di Selasa 7 Juli 2026 sekitar jam 18.30 malam atau setengah 7 malam nih sahabat suara ya. Jadi dari informasi yang diterima dari pihak kepolisian, ketika itu saksi menutup toko tapi gak mendapati keberadaan korban. Ya gitu ya, biasanya kita kan mau nutup toko, rasanya tadi ada si ini kan sama si ini, kok mana ya gitu ya. Dan hanya saksi mencari korban ke lantai 2 tempat tidurnya gitu ya. Buat dia, buat namanya tutup toko kan harus dikonfirm atau diajak lah gitu sahabat suara ya. Nah sampai lantai 2, saksi mendapati pintu sekat dalam kondisi terkunci gitu. Terus akhirnya saksi ini mendobrak pintu dan melihat korban sudah dalam kondisi maaf sahabat suara, itu tergantung di kusen pintu dengan satu lembar kain sarung gitu ya. Dan akhirnya melihat korban sudah meninggal dunia, saksi langsung melaporkan kejadian ini ya ke pihak kepolisian setempat gitu sahabat suara. Dan akhirnya jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan forensik dan juga visum gitu ya. Sampai berita ini aku baca nih sahabat suara, itu masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kematian korban ya. Tapi ya itu tadi balik poin dasarnya adalah sahabat suara, kita gak tahu terjadi apa yang ada di pikiran teman kita gitu ya. Apapun, teman apapun sahabat suara, teman kerja, teman kantor, teman main, teman nongkrong, segala macem gitu kan ya. Kadang diajak ngobrol nyantai aja gak tahu apa yang ada di dalam pikirannya gitu sahabat suara. Jadi itu dia poin pentingnya adalah, tentunya aku turut berduka cita ya untuk keluarga korban juga pastinya ya. Nah buat sahabat suara, itu tadi pengingat kita juga sekali lagi ya, buat yang banyak masalah aku tahu ya, tenang kamu gak sendirian. Banyak juga manusia-manusia yang di luar sana yang banyak masalah. Kamu bisa cerita sama teman kamu, kamu bisa cerita sama orang yang kamu percayain ya, kamu gak sendirian ya. Jangan tanggung beban semuanya sendiri gitu ya. Yang kita-kita juga nih ya, mungkin yang diajakin, pengen diajakin nongkrong sama teman kita, yang diajakin pengen ketemu, pengen cerita, iya juga kita luangkan waktu kita sahabat suara, walaupun mungkin gak lama ya, 1 jam doang misalnya gitu kan, cuma sekedar duduk di teras rumah atau sekedar di warung kopi biasa gitu ya. Tapi mungkin siapa tahu bisa menjadi kayak pembeda aja buat dia kayak gitu sahabat suara ya. Oke, Jadi yuk sama-sama kita saling menguatkan aja ya, Sahabat Suara, karena baik lagi ya, kita mempunyai permasalahan-permasalahan yang sama gitu ya, tinggal gimana ceritanya, gimana caranya ya tadi, biar kita sama-sama saling menguatkan ya, yang ujung-ujungnya juga kita termotivasi juga ya, buat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang kita punya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia, aku pengen kasih tahu kamu ya, ada informasi penting dari Alfamidi. Kira-kira apa? Ini dia ya. Spesial semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19 tahun, ada program promo double surprise. Khusus member Alfamidi belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback ya sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan juga ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo buat kamu yang belum jadi member, langsung jadi member Alfamidi dan langsung belanja sekarang juga di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Balai Mong, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Ya sahabat Suara, ya kalau kamu dengerin siaran aku dari awal, pasti aku selalu diingetin untuk selalu hati-hati di perjalanan ya, kemanapun itu sahabat Suara ya. Oke, jadi ini aku baca dari akurat.co ya, sorry, sumsel.akurat.co ya. Di mana ini juga kemarin rame di media sosial Palembang. Jadi ada sebuah insiden kecelakaan lalu lintas air yang kembali terjadi di Sungai Musi Palembang ya. Ini tepatnya Rabu kemarin, 8 Juli 2026 siang nih sahabat Suara. Jadi ada sebuah speedboat bermesin 40 PK bernama Iklim Terbalik ya. Ini terbalik di perairan bawah jembatan Ampera. Itu sekitar jam setengah 12 siang nih sahabat Suara. Walaupun sempat membuat panik ya, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillahnya seluruh 11 penumpang yang berada di dalam speedboat itu dipastikan selamat, alhamdulillah ya. Jadi mereka berhasil dievakuasi dengan cepat oleh sejumlah perahu dan juga speedboat lain yang kebetulan ya, kebetulan itu melintas di lokasi kejadian nih sahabat Suara. Waduh, ini apa namanya pas banget momennya lah sahabat Suara ya. Oke, setelah itu jadi di Kasat Polairut Polres Palembang AGP Yuda Setiawan menjelaskan kalau speedboat ini yang dibawa oleh Mustafa ya, awalnya berangkat dari dermaga Pasar dan Basilir dengan tujuan Sungai Ogan, tapi ternyata ketika melintas di bawah jembatan Ampera, speedboat ini tiba-tiba ditabrak dari samping kiri oleh speedboat lain, kayak gitu ya, yang dibawa sama Moni gitu sahabat Suara. Akhirnya benturan ini menyebabkan speedboat Iklim tadi, kan tadi tabrak sama speedboat Calvin namanya ya, akhirnya speedboat Iklim ini kehilangan keseimbangan dan terbalik kayak gitu ya. Tadi sekali lagi 11 penumpang alhamdulillahnya, walaupun memang tadi ya kebalik di Sungai Musi, tapi juga selamat dan proses penyelamatan pun berlangsung secara cepat ya, karena tadi yang di sekitar juga pada menolong juga ya. Walaupun gak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi kerugian materi tetap terjadi ya. Bagian kiri speedboat Iklim pun juga mengalami kerusakan cukup parah akibat benturan. Kemudian juga dua unit handphone punya penumpang pribadi ya, itu juga dilaporkan hilang tenggelam di sungai ya. Dan sekali lagi dari hasil penyelidikan awal, pihak kepolisian menduga kecelakaan dipicu oleh kelalaian pengemudi speedboat Calvin yang tidak menjaga jarak aman dan kurang memperhatikan kondisi di depannya. Tetapi ya, Swat Polairut Polrestabes Palembang juga masih tetap melakukan pemeriksaan ya ke pengemudi speedboat Calvin juga untuk mendalami penyebab pasti kecelakaan ini. Dan sekali lagi peristiwa ini juga kembali menjadi pengingat nih ya sahabat Suara ya, buat pentingnya kewaspadaan dan kepatuhan keaturan keselamatan dalam berlalu lintas, terutama di perairan nih sahabat Suara, apalagi jalurnya sepadat Sungai Musi kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman atau buat bapak-bapak ya yang bekerja di perairan Sungai Musi, mohon untuk hati-hati ya Pak ya, untuk waspada aja ya, apalagi ya jangan gimana ya, pokoknya lihat kanan kiri lah gitu ya, terus juga santai-santai aja gitu ya. Kalau begini kan ujung-ujungnya merugikan semua orang kayak gitu ya. Ya semoga harapannya kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswar.

0: Isu Rumpel Limang Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Emang ya kalau lagi ulang tahun, pengennya semarak gede-gedean gitu ya, pas bagi-bagi hadiah, ya gak sih ya? Nah ini sama nih sahabat suara dengan yang dirasakan sama Alfa Midi, yang bisa dibilang lagi spesial semarak ulang tahun Alfa Midi ya, yang ke-19 tahun. Jadi ada program 100 lagi. Ada program promo double surprise khusus member Alfa Midi, itu maksudnya ya. Jadi belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000. Dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo belanja sekarang juga di Alfa Midi. Yang belum jadi member, buruan jadi member Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu masih dengerin aku, akan ngemul siaran di Suara Selu. Dan barusan kamu dengerin, ada Roni Parulian ya, dengan Waltz Akhir Zaman. Gak tahu maksudnya apa nih lagu dari Roni Parulian ya. Tapi jujur aku suka banget, sahabat suara. Gak tahu kayak, wah keren banget sih ya. Makanya karena suka aku puterin ya, mohon maaf nih. Enak aja buat didengerin, sahabat suara ya. Oke. Anyway, sahabat suara, Kayaknya aku lagi bawain atau kasih informasi soal Kota Palembang beberapa hari belakangan ini yang rame banget nih, sahabat suara, ceritanya gitu kan ya. Nah ini juga sama nih, ini juga bikin rame dan bikin viral juga, sahabat suara, di media sosial Kota Palembang. Kayak nggak tahu nih sampai ke nasional atau belum ya. Tapi ini yang pasti cukup mengagetkan lah gitu ya. Oke, aku bacanya dari mana ya sumbernya? Udahlah, ini aja deh, detik.com aja gitu ya. Oke, jadi sahabat suara, ini dia dari detik.com informasinya. Dan jujur aku pas baca berita ini, pas bangun tidur ngecek, kaget banget ya. Kok ada yang kepikiran begini ya? Jadi ada seorang pria, nih sahabat suara, yang nekat menerobos masuk ke markas Polda Sumsel. Bayangin tuh, nekat menerobos masuk ke markas Polda Sumsel. Sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid, sambil berteriak takbir. Ini terjadi di Senin kemarin ya, 6 Juli 2026 malam. Dan akhirnya pelaku diamankan petugas kepolisian untuk menggali keterangan gitu ya. Dan akhirnya petugas jaga Makopolda Sumsel langsung mengamankan pria ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya pastilah, ngapain tiba-tiba nerobos tuh ngapain gitu ya, sobat suara ya. Nah, berdasarkan pengakuan terduga yang pria ini ya, dia datang ke Mapolda Sumsel dengan maksud, ini ada maksud ternyata sahabat suara, ada maksud ya, yaitu adalah pria ini pengen minjem helikopter nih sahabat suara, untuk membawa seseorang yang disebut sebagai musuhnya ke Ethiopia. Nah, itu pengakuan dari si pria ini, sahabat suara. Jadi datang ke Mapolda Sumsel, pengen minjem helikopter buat bawa seseorang yang disebut sebagai musuhnya ke Ethiopia sono tuh, ya. Dan dia juga mengaku sehari-hari sebagai tukang parkir dan berjalan kaki dari rumah menuju markas Polda Sumsel. Ya, dan ya memang pria ini pria Palembang, sahabat suara ya. Dan selain mengamankan bendera, petugas juga menemukan sebuah tas yang berisi secari kertas bertuliskan nomor telepon dan sebuah telepon handphone ya, dan juga gunting gitu kan ya. Dan ini juga dikonfirmasi sama Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Nandang Mukmin Wijaya, membenarkan adanya aksi pria ini gitu ya. Tapi ya, sekali lagi sudah diamankan, sudah diminta keterangan juga sama Subdit Jatarantas di Treskrimum Polda Sumsel ya, untuk didalami motif terduga pelaku. Dan kemudian juga petugas pun masih melakukan penyelidikan terkait kejiwaannya. Bahkan kalau kamu lihat video yang beredar nih, sahabat suara, ketika ditanyain itu kayak, aku nggak tahu nih, kayak bingung aja gitu, kayak nggak tahu, ngehalu atau apa, aku nggak paham juga. Intinya dia tuh kebawa mimpi, sahabat suara ya, yang dimana tadi mimpinya itu ngomong tadi buat apa namanya ngebawa musuh dia tuh ke Ethiopia gitu. Astagfirullahalazim. Gak tahu ya, aku gak tahu. Aduh ya Allah, aku gak paham lagi gitu. Tiba-tiba mau minjem helikopter di Polda Sumsel, astagfirullahaladzim. Sumpah aku baca berita ini juga kayak, aduh ada apa nih sebenarnya gitu, sobat suara ya. Iya. Tiba-tiba kepikiran, emang bisa mau bawa helikopternya, astagfirullahalazim ya. Ya semoga baik-baik aja pria itu kondisinya, maksudnya setelah dalam kondisi mungkin masih di Polda Sumsel ya. Dan semoga saja mungkin ya apa ya? Ya aduh gimana, bingung juga nih mau ngomonginnya nih. Aduh, alasannya gak jelas banget. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya. Iya, ada kepikiran bisa begitu, iya. Ya mungkin buat kita-kita juga nih sobat suara ya. Mungkin kalau misalnya tidur gitu ya, jangan lupa baca doa dan jangan lupa buat berpikiran positif ya. Jangan sampai berpikiran negatif, takutnya ya ini mimpiannya dianggap serius, kebawanya ke dunia nyata, dan ujung-ujungnya malah merugikan orang lain juga. Kita juga nih yang jadinya pusing nih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isu Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah jam 9 lewat 5 menit ya. Itu artinya aku akan ngebulat selesai siaran buat hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat melanjutkan aktivitas, lancar luncur aktivitas hari ini ya. Semoga gak ada hambatan sedikit pun. Dan juga semoga hari ini cerah-cerah aja. Jangan panas banget, demi Allah. Sumpah, kalau udah siang Palembang nyebelin, beneran deh. Ya nyebelin, sumpah. Sesebelnya kita mencetin komedo ya, atau sesebelnya kita nungguin temen, nyebelin panas Palembang dia luar biasa. Ya gak sih? Kesel banget sumpah panasnya. Nyelekit sampai ke dalam-dalam sahabat suara ya. Pas pakai helm nih di motor, waduh, udah tuh sauna keringetan tuh semuka-muka ya. Astagfirullahaladzim ya. Oke. Yaudah deh sahabat suara, jangan lupa buat nanti dengerin jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia. Dan kamu juga boleh follow media sosial Iswara ya. Dan kalau mau streaming juga boleh di iswaranetwork.com/livestreaming, jadi bisa dengerin juga Iswara manapun juga se-Indonesia ya. Yaudah deh kalau gitu, aku akan ngumpul pamit, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Mana lagu ya, bentar ya. Benar sahabat suara, aku ngecek lagunya dulu nih. Tiba-tiba lagunya gak ada. Belum aku siapin, maaf. Oke, udah. Dengerin tuh Iswara Palembang, suara warga Indonesia, dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Suara

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wayu.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh?
4: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan.
4: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Apa hubungannya Coki sama pemerintah?
3: Lah kan abang Coki Sitohang sering MC buat pemerintahan.
2: Bukan, Coki pernah kemarin ini ya.
3: Apa?
2: Ikut kampanye kan, ikut.
3: Emang
2: ikut,
3: iya?
2: Ikut.
3: Lah berarti
4: tapi
3: masuk.
4: Tapi gak dapet.
3: Sama berita aku masuk.
4: Masuk dong.
3: Jadi pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan alasan menetapkan 13 Juli sebagai
2: Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keren. Wakilnya Fadli Zon sekarang siapa ibun? Jangan kasih tahu. Yang di TikTok jangan kasih tahu.
3: Fadlan.
2: Iya, Fadli sama Fadlan, betul.
5: Kita sama Pauji-Paujan.
2: Berarti bawain acara ini ya. Jamaah. Oh, jamaah.
3: Pakai ditanya lagi udah tahu.
2: Lah gampang dong.
3: Serbat siapa?
2: Giring.
3: Oh, Bapak Madison wakilnya Kakak Giring.
5: Ya, jadi pas MC tuh gini.
2: Ya, enggak.
3: Oh, itu ya ampun.
2: Enggak. Enak banget lu nyontohinnya mentang-mentang udah gak ada kamera lu.
3: Kok dia bisa gak ada kameranya sih? Jadi ya. Bisa saya lanjutkan ini?
2: Lanjut, menurut Boleh Bapak ya? Fadli apa?
3: Kata Bapak Fadli, tanggal itu tuh kenapa dipilih menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: 13 Juli tadi Anul ya?
3: Iya, karena punya nilai historis.
2: Apa nilai historisnya?
3: Nilai historisnya itu salah satunya pelaksanaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
2: Oh, BPUPKI.
3: Keren.
2: Sejarah
3: si
2: banget.
3: Si paham Kinos.
5: Kasih tahuan.
2: BPUPKI dulu.
3: Apaan tuh?
2: Ya dulu ini didirikan ya.
3: Iya.
2: Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ini panitianya gitu dulu, organisasi mempersiapkan kemerdekaan. Ih, si Bun mah payah banget.
3: Emang begitu?
2: Namanya gitu, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
3: Emang ngerti lu sama Bang Indra Mukti?
2: Budi Utomo.
3: Siapa waktu itu panitia-panitianya?
6: Ada ini Firman.
2: Agus. Firman Utina sama Agus Sitohang kan?
5: Agus Hermawan.
2: Iya, Agus Hermawan.
3: Siapa itu?
2: Ya, ya ada marah. Itu panitia BPUP kan
3: ngerjain apa aja tuh pada semua?
2: Iya itu ya,
5: masih ada.
2: Iya nyiapin.
6: Kenal waktu itu bagian kebersihan.
2: Nah, ada yang bagian nyiapin panjat pinang ada.
5: Catering
2: konsumsi ada.
3: Kan dia baru merdeka, kenapa udah ada panjat pinang?
2: Butuh konsumsi membicarakan
6: tuh
2: apa perumusan.
3: Ya, bikin rundown siapa?
2: Bikin rundown waktu itu si Dini ya maksudnya.
6: Dini.
5: Soparudi dia.
2: Kalau ya Dini. Sama yang terakhir wakilnya ada Suketi waktu itu. Ada paku tuh di kepalanya.
3: Oh gitu. Sumala ada nggak Sumala?
6: Oh Sumala nggak masuk.
2: Nggak masuk waktu itu.
3: Sumala nggak masuk.
2: Nggak lolos dia. Nilainya kurang ya kalau nggak salah.
3: Kalau bertiga pada tahu semua. Gua doang yang nggak tahu.
5: Itu cateringnya Dapur Solo.
3: Oh iya.
6: Ini umum Bun.
3: Oh gitu. Padahal kataku Java Kitchen juga enak.

0: 101,4 FM.
1: Makanya.
0: Coba kasih contoh yang benar deh. Contoh yang benar deh gimana coba?
1: 101,4 FM Iswara. Ada di kitik begitu. Iswara Jakarta Suarga Warga.
0: Suarga. Coba Bluk, bantuin Bluk.
2: Iswara Jakarta.
0: Salah, 101,4.
2: 101,4 FM Iswara Jakarta Suara Warga.
0: Indonesia.
1: Gitu. Kayak ngelem ya dia. Biasa kayak lagi di rel kereta sambil ngelem tuh.
0: Ngelemnya balsem, ngelem balsem, pedes matanya tuh kan.
1: Nyeret bener suara.
0: Salah juara. Kita bacain informasi lagi yang kita dapat ya. Ini update dari Buluk. Jadi kalau salah salahin Buluk ya. Jadi ini kabarnya atau beritanya datang dari daerah Lombok. Jadi ada 3 santri di pondok pesantren Rosudatus Saulatiyah ya. Al Ibrahimi. Inisialnya ada ADR, SAH sama SS yang menjadi korban dugaan penganiayaan berat. Korban diduga dibakar kakak kelasnya sesama santri.
1: Ini pada kasus
0: November 2025.
1: Padahal ini kasusnya bisa dibilang udah lama kan, udah 8 bulan berarti kan?
0: 9 bulan lalu. Karena udah lama berarti kita skip dulu aja deh. Kita ganti berita yang lain.
1: Soalnya sampai sekarang kan jadi
0: masih diselidiki.
1: Iya, jadi kalau kata keluarga salah satu korbannya itu sampai saat ini itu masih melakukan pemulihan akibat luka bakar permanen. Itu kan kalau luka bakar kan gak bisa konyong-konyong tahu-tahu sembuh gitu. Terus habis itu keluarga dari pihak pondok pesantrennya juga belum memberikan bantuan untuk proses pemulihan korban. Tuh, pondok pesantrennya aja gak ngasih bantuan.
0: Kata korbannya bilang masih sampai sekarang menjalani pemulihan akibat luka bakar permanen.
1: Iya itu. Terus
0: siapa dulu?
1: Itu Sahid Al Hudri.
0: Kan tadi aku bilang pakai inisial, disebutin namanya gak jadi inisial dong.
2: Ketahuan
0: dong.
1: Balik lagi ke BPPKI.
0: Tadi aku bilang SAH tadi. Udah pakai inisial kamu sebutin semuanya.
1: Nah, ada tulisan, tapi di sana.
0: Jangan dibacain dong.
1: Cing, elah gimana sih jadinya? Jadi sampai mana kita bacain beritanya kalau kayak begini caranya?
3: Menurut keluarga?
1: Iya, jadi kata keluarganya, korban itu sempat diancem
0: untuk enggak boleh ngelaporin. Bahaya.
1: Terus udah gitu katanya santri tuh diingatkan kalau orang tua mereka akan dikenai denda 7 juta kalau kasusnya ini dilaporin. Nah, bahkan sampai sekarang polisi aja belum bisa menetapkan tersangka. Sementara keluarga berharap penyidik tuh kayak bisa ngasih kepastian hukum. Tapi kalau keluarganya ngelapor nanti didenda.
0: Ini yang perlu disimak tadi ya. Menurut pengakuannya, nyanya ini siapa nih? Nya.
1: Menurut pengakuannya.
0: Nah, nyanya ini siapa?
1: Korban. Iya, korbannya.
0: Iya, para santri ya. Iya. Tadi, diingatkan bahwa orang tua mereka akan dikenai denda 7 juta kalau kasus ini dilaporin. Jadi si ancaman ini datang dari pihak santri, cuy. Berarti si pihak santri ini
1: kakak kelasnya itu.
0: Iya, sengaja untuk menyembunyikan kan.
1: Atau pondok pesantrennya.
0: Nah, itu yang lebih bahaya lagi.
1: Karena kan tadi bilang pondok pesantren aja belum memberikan bantuan gitu.
3: Iya.
1: Tapi kalau bercanda masa bakar-bakaran dipikir
0: banget. Iya,
3: bakar lu.
1: Iya, gimana?
0: Bukan gitu bercandanya, mungkin lagi bakar-bakaran apa, enggak sengaja kecipratan api apa segala macam kebakar.
3: Diterusin.
1: Seru nih buat permain gitu, enggak?
0: Ya enggak lah, masa begitu mainannya? Itu bukan mainan dong.
1: Ya kan bercanda katanya awalnya.
0: Iya, kira-kira gimana kejadiannya kalau itu bercanda?
1: Jadi kayak, ada api nih, api gitu.
0: Coba, apinya coba. Masukin ke mulut gitu.
1: Berkobar gak dari mulut lo kayak yang di sirkus-sirkus gitu. Gak gitu Rizky. Kita doakan ya, mudah-mudahan nanti kasusnya segera
0: terungkap,
1: mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
0: Diberikan kesembuhan untuk semua para korban dan juga diberi kekuatan untuk para keluarga korban.
1: Amin.
0: Amin, rabbal alamin.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mas Gina di Suara Seru. Ih, gak berasa nih 2 menit lagi harus pamit. Tapi sebelum kita pamit, kita kasih tahu informasi satu lagi yang bakal seru banget. Tanggal 14 sampai 19 Juli, which is dari hari Selasa sampai hari Minggu, itu minggu depan akan digelar gelaran badminton Daihatsu Japan Open 2026. Dan udah keluar drawingnya kemarin nih, sahabat suara.
1: Ini di Jepang ya?
0: Yes. Oh. Kan jelas namanya Jepang Open.
1: Oh iya, berarti
0: masa digelarnya tiba-tiba di Condet?
1: Iya juga sih, kalau di Condet kan biasa jualan parfum sama nasi kebuli.
0: Nah, ada tuh Kebuli Open.
1: Aduh, Kebuli Open. Banyak banget pasti yang datang itu. Iya kan?
0: Jadi udah
1: pengen makan nasi.
0: Ya, Kebuli di Open.
1: Keburu di Open. Aduh, salah.
0: Kita kasih tahu ya, dari drawingnya sedikit aja, singkat aja. Dari tunggal putra ada Ubed alias Zaki Ubaidillah yang akan ketemu langsung di partai pertama, dia menghadapi Rasmus Gamke dari Denmark. Kemudian ada Alwi Farhan, itu akan bertemu sama Kenta Nishimoto, ini agak berat, dari Jepang, tuan rumah. Dan satu lagi Jonathan Christie alias Jojo yang langsung ketemu sama Thailand, ada Terarat Sakul, ini juga berat nih ya. Kemudian dari
1: Terarat Roji
0: enggak ada. Ini dari single atau tunggal putri, Bun, ada cuman ada satu, yaitu
1: Putri KW
0: menghadapi
1: diam aja.
0: Bewing Zhang. Perwakilan dari
1: Amerika ya.
0: Malaysia dong. Namanya Bewing Zhang, masa dari
2: Condet.
1: Kok benderanya kayak Malaysia nggak benderanya begitu, Mas? Tadi benderanya kayak bendera Amerika.
3: Singapura.
1: Salah.
3: Mas Amerika.
1: Warnanya merah. Bener. Lu
0: kan
1: suka kagak paham gue. Tadi perkara BPUP PKI aja gue percaya lalu semua.
0: Iya, sorry. Berarti naturalisasi dia. Oke. Okay. Kalau dari ganda putranya ada 3 pasang ya. Yang pertama ada Raymond Indra sama Nicholas Joaquin. Ini kan langsung ketemu sama Haruki Kawabe sama Kenta, perwakilan dari Jepang.
1: Kenta udah enggak makan terus sekarang.
0: Iya.
1: Udah main bulu tangkis.
0: Terus ada Sabar sama Reza yang pasti ikutan ya. Ini jadi unggulan ke-6, langsung bertemu sama perwakilan China Taipei, Chu Xiang Chi sama Wang Chilin.
1: Nama gitu, Chu Xiang.
0: Wang Chilin ini banyak yang di mall-mall tuh, yang ayam pakai.
1: Ah, enak banget itu ayam.
2: Chilin.
0: Sama satu lagi ada Fajar Alfian sama Muhammad Soibul Fikri di unggulan kedua akan bertemu. Wah, berat lawannya, langsung Perancis Christo Popov sama Junior Popov. Waduh, masa langsung gugur.
1: Dia ini keluarga ya, Popov itu ya?
0: Iya, adik kakak.
2: Iya, dia
0: kakak, dia kembar
2: dia
0: lagi.
2: Ini apa? Produksi Popov.
1: Ah, itu dia. Disananya. Namanya Popov kalau di sana sebutannya. Iya, itu dia.
0: Kemudian dari ganda putri ada Febriana sama Melissa yang langsung ketemu sama perwakilan Taipei juga, ada Chang Ching Hui sama Yang Ching Tun. Goyang-goyang palanya.
1: Kalau kayak yang di airport tuh Ching Chu I. Biasa ada tuh pemberitahuan gitu.
0: Di airport?
1: Iya, suka ada gitu.
0: Maksudnya kemana nih? Sumpah kita enggak ada yang dapat.
1: Kamu kalau ke airport biasanya suka ada kalau yang ada 3 bahasa. Dia ada Ching Chu I.
0: Kita enggak belum dapat. Kemana nih?
1: Ah, sudahlah kalau gitu.
0: Terus ada lagi Amalia Cahya barengan sama Siti Fadia melawan perwakilan dari tuan rumah Rui Hirokami sama Sayaka Hobara. Sama satu lagi Rahel Alessia sama Feby Setianingrum akan menghadapi, wah berat lawannya, Cina. Jia Yifan, Zhang Shushan. Aduh, kenapa langsung ketemu itu sih?
1: Ya, kita ucapkan selamat.
0: Satu lagi, ganda campurannya ada 3 pasang, ada Amri Syahnawi sama Nita, itu akan menghadapi perwakilan dari Perancis Tom Gikel sama Delvin Delru. Aduh, berat banget, unggulan 2 lagi.
1: Itu mereka semua siapa sih? Pemain bulu tangkis.
0: Iya.
1: Oh.
0: Masa pemain bowling sih?
1: Iya juga.
0: Sama
1: sih.
0: Jafar Hidayatullah sama Felicia Pasaribu langsung menghadapi perwakilan tuan rumah Yuta Watanabe sama Maya Taguchi.
2: Berat sih.
1: Berat parah kelas.
0: Berat bukan berarti tidak mampu.
2: Benar.
0: Bisa walaupun kecil. Betul. Ya. Gitu.
2: Dari Ibun gimana? Ini menurut Ibun analisa saya gimana?
1: Yang
0: kira-kira ada yang sampai semifinal aja enggak?
1: Valid.
2: Valid.
1: Kenapa? Masuk akal.
2: Okay. Ini. Valid.
0: Lebih ke valid. Solid.
1: Kalau menurut aku ya, yang penting banyak latihan aja sih. dan mainnya lemesin aja gitu, nggak usah terlalu berlebihan.
4: Lemesin say gitu.
1: Lemesin gitu, nggak usah terlalu banyak pressure ya. Jadi dinikmati aja setiap tepokan demi tepokan gitu.
0: Oke.
1: Selamat berjuang, harumkan nama bangsa, karena kemenangan. Kamu ada kemenangan kita semua.
2: Asik deh. Quotes of the day.
0: Kalau wasit, kalau juri atau wasit badminton dalam pertandingan ada berapa ya? Di pinggir lapangan ya.
1: Ada dua.
0: Ada dua. Itu ada wasit apa aja?
1: Ada wasit garis sama wasit kok.
2: Salah lagi. Wasit garis membola. Wasit
1: garis. Yang duduknya di atas kan?
0: Itu wasit utama.
2: Wasit utama.
1: Oh, itu wasit utama. Iya. Terus habis
2: yang kedua
1: itu,
2: wasit kok katanya bang. Wasit kok.
1: Oke, kalau keluar dari garis. Nah, jadi nanti sesama wasit saling kompromi.
0: Salah, itu wasit servis.
1: Baiklah saudara-saudaraku sebangsa setanah air.
2: Wasit kok.
1: Kita akhiri saja perjumpaan hari ini. Kalau ini ada panitianya juga kayak BPUPKI.
0: Oh, ada.
1: Siapa yang ngurusin konsumsi?
4: Citra. Namanya Citra. Mbak Citra.
0: Itu kepalanya.
1: Makanannya?
4: Makanannya dari mana sih lu kemarin tuh?
0: Jepang.
2: Makanan Jepang.
0: Karena kan Japan Open.
4: Sushi Teh kalau enggak salah.
1: Sushi Teh.
0: Iya, sponsornya Sushi Teh. Sama Sushi Hero ya.
4: Punya Olio Kenita aja udah situ.
1: Bodoh amat. Udahlah, sekian kami ucapkan. Terima kasih untuk semua sahabat suara yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kami lewat dari Puspa Catering lagi. Zaman dulu banget itu. Udah menyaksikan kita di TikTok.
2: Thank
1: ya.
2: You.
1: Mendengarkan juga di 101,4. Besok hari apa tuh?
2: Jumat.
1: Ih, belum libur juga ya, belum weekend-weekend. Kapan aku bangun pagi, bangun siangnya sih?
0: Ya besok. Lusa.
1: Ya udah deh kalau gitu ya. Ulang lagi nih. Baik, terima kasih.
0: Closing aja susah banget. Ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Have a nice day.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi?
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: ini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika.
1: Terima kasih
2: Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
1: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
2: Aku gak denger apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
1: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja
1: kaya, udah gue du jalan aja itu berdua.
2: Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama,
1: kita lama.
2: Lama,
1: ya kan? Kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, para Fairu sahabat suara. Hari ini seperti biasa hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Waduh, benar-benar recall memory banget dengerin lagu barusan ya. 2004 dirilisnya Sahabat Suara. Kira-kira di masa itu kamu lagi usia berapa? Dan lagi di fase apa? Kalau misalkan memang kamu menggunakan lagu itu pada saat masa-masa jatuh cinta, udah deh ketahuan kita seumuran. Karena tadi lagunya udah yang milenials banget. Nah sekarang saya mau spill lagu yang bentar lagi nemenin kamu buat Gen Z banget. Sebenarnya bukan buat Gen Z, lebih kepada di masa Gen Z dirilisnya. Ya, nih satu lagu di mana trionya bakalan menggelar world tour katanya. The Mosity-nya sama shortest setlist, gokil. Detailnya bisa langsung cek ke Instagram mereka ya. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. AB Salma Salsabil dulu.

0: kamu.
1: Masih bareng Sofar Virus di Suara, itu dia Disa, Cintaku Kamu ya. Ini satu lagu spesial banget sahabat Suara. Saya mainkan buat kamu yang sangat mencintainya tapi tidak bisa memilikinya. Semoga bisa segera ketemu solusinya ya. Karena pasti rasanya gak enak banget berada di fase-fase mencintai, sebenarnya juga mungkin udah dicintai tapi tidak bisa saling memiliki. Asik. So tau banget si Farah nih ya. Tapi apapun sekarang yang sedang kamu hadapi sahabat Suara, kalau misalkan memang itu menyakitkan, semoga bisa segera tersembuhkan ya. Dan mungkin salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu dari Suara. Ini saya udah siapin lagu dari Raisa, si paling mahir, yang akan nemenin kamu sebentar lagi habis pamungkas dulu. Berapa kali kita akan saling memaafkan di 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

0: Kali, ya iyalah ya, orang kebersamaan kita masih bakal berlanjut sampai nanti jam 2. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana nih, Farah masih nemenin siangnya kamu. Dan tadi satu lagu dari Pasto, Aku Pasti Kembali 2.0. Itu menutup 10 lagu keren, tapi cukup 10 lagu keren aja yang ditutup perjumpaan kita, jangan. Dan lagu-lagu enak sekali lagi masih bakal diputarkan. Bernadia, apa mungkin ini udah ngantri kurang lebih 2 menit dari sekarang diputarkan. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
1: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menenang.

Sofra Virus di suara itu dia Afgan sadis. Nah, ini kira-kira sahabat suara kalau dengar kata sadis, apa yang langsung terbersit di benak kamu? Kalau saya ketika dengar kata sadis ya, melihat berita-berita sekarang di luar sana, udah pasti dong yang kebersit tentang Afgan lah. Emang siapa lagi, kan lagunya Afgan sadis. Dan Afgan ini sahabat suara ya, lagi mau melakukan solo konsernya yang bertajuk Retrospektif di tanggal 18 Juli 2026. Jadi minggu depan nih. Kabarnya sih ini tiketnya masih ada ya. Kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya Afgan untuk detailnya. Dan di sini di konsernya Afgan itu bakal berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra. Jadi ini dipastikan akan megah banget, dilakukannya di Jakarta Convention Center hari Sabtu 18 Juli jam 8 malam. Pastinya lagu sadis dibawain deh sama Afgan, karena menurut aku tanpa sadis Afgan tuh kurang Afgan gitu. Iya gak sih sahabat suara? Kalau sekali lagi kamu mau tahu dan mau beli tiketnya, buat yang tertarik gitu ya, bisa langsung aja berkunjung ke Instagramnya @afgan_. Sambil juga Farah Virus mau lanjut temenin siangnya kamu ya. Bentar lagi bakal ada lagu

0: serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis,

0: Keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
0: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
0: Apa?
1: Far. Far.
2: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
0: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
0: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Pabrik plastik di Tangerang terbakar hingga menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah api merembet ke bangunan sekitar dan memastikan tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Suara Fakta, Suara Fakta.
2: BRIN menargetkan peluncuran satelit observasi bumi Nusantara atau NEOWAN buatan anak bangsa pada Januari 2027 sebagai tonggak kemandirian teknologi satelit Indonesia. Satelit dengan TKDN sekitar 65% ini mampu menghasilkan citra resolusi tinggi serta mendukung pemantauan pertanian, kehutanan, kelautan, lingkungan, mitigasi bencana, dan pelacakan kapal, sehingga memperkuat pemanfaatan data satelit nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara Fakta.
0: Dengerin terus Suara Fakta. Untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral cuma di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Di sini tempatnya Suara.

Masih berasa over virus di suara That Was For Revenge, penyangkalan. Nah kalau ngelihat berita sekarang sih gak perlu ada yang disangka lagi ya. Bukti-buktinya udah ada banget. Itu uang bergepok-gepok di dalam koper yang posisinya di dalam brankas. Apalagi kira-kira yang akan disangkal atau alasan yang akan kita dengar terkait dengan barang bukti yang udah ditemukan sahabat suara ya di kafe daerah Cipete kemarin. Nanti detailnya akan saya bahas di jam ini. Walaupun sebenarnya gondok ngebahas itu, tapi kayaknya kalau nggak kita bahas nanti nggak oke gitu kan. Bakalan saya bahas nanti ya. Sambil juga saya menanti buat sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja siang hari ini, saatnya bergabung langsung ya. Bisa WhatsApp ke 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok karena sekarang saya lagi live TikTok juga ke iswara.network.

di Jakarta Selatan, Simatupang tempatnya, itu cukup terik sahabat suara. Jadi kayaknya agak chill sedikit siang ini, gak apa-apa ya. Dengerin lagu dulu sebelum Yovie and Uno ini. Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Enjoy.

selalu Nas, lepas kau pergi. Seru lagi baru aja Farah Virus mainkan. Pasti untuk lanjut menemani siangnya sahabat suara di tengah cuaca yang cukup panas ya kalau dari Jaksel. Walau siang hari ini gak cuma cuaca yang panas, tapi berita-berita juga panas. Saya dari tadi nge-scroll timeline sosial media isinya tentang korupsi, korupsi, korupsi. Gak jauh-jauh dari itu gitu ya. Cuman ngebahas korupsinya ntar dulu deh, keburu gak mood. Sekarang saya mau menyapa dulu buat sahabat suara yang sudah bergabung siang hari ini di TikTok. Hai, ramai sekali yang bergabung di TikTok dan nungguin juga saya live TikTok. Jadi ceritanya saya baru live TikTok di jam 12-an tadi, sahabat suara. Dari jam 11 tuh on air aja, nemenin kamu di on air aja, karena emang ada hal yang harus dilakukan. Makanya jam 12-an baru live TikTok. Ternyata udah banyak yang nungguin, makasih loh. Walaupun hari-hari kalau saya live dari jam 11 juga yang nungguin pada gabungnya jam 12, jam setengah 1. Dan pas banget hari ini mereka on time jam 11, tapi saya baru online TikToknya jam 12. Gak apa-apa ya. Terima kasih nih, sama kayak siapa? Reti, oh Reti. Reti tadi juga udah gabung di ini ya, di TikTok, ternyata WhatsApp juga. Live, kalau udah live info ya. Nah tadi udah langsung muncul kan, makanya notifikasinya di aktifin aja sahabat suara di TikTok ya, Cie, gitu. Berasa paling ditunggu banget, Far. Tapi emang kan aku ditungguin, terima kasih loh. Terus ada juga gabung dari Depok nih, Tisha. Katanya mau request lagu Bianca Dimas, Sejauhku Memandang. Lagi suka banget sama ini, jadi pengen dengerin terus, terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti aku cek dulu ya. Ini ada juga Ririn yang katanya mau request lagu Tulus, Teh Hijau untuk semua rekan onlineku yang sedang sibuk, sehat-sehat ya. Sama-sama dong. Oke, ntar aku anterin, ditungguin aja ya. Dan buat sahabat suara yang juga pengen sapa-sapa aku siang hari ini ataupun kerabat-kerabat kamu gitu ya, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp atau yapping-yapping kita di TikTok isuara.network.

masih bareng sama Farfairus di suara. That was Adrian Halley featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Aduh, satu lagu yang judulnya ini mungkin cocok kita haturkan ya kepada oknum-oknum. Perlu gak kita bilang oknum sahabat suara? Dongkolnya udah sampai lak-lakan banget gitu ya. Orang-orang yang sangat merugikan negara dan juga berdampak ke kita semua. Pokoknya satu lagu tadi judulnya buat mereka. Nih terutama yang kemarin lagi rame juga, pasti kan masuk ke apa namanya timeline sosial media kamu sahabat suara ya. Ada satu kafe daerah Cipete, banyak brimobnya kemarin, terus ternyata digeledah, ditemukan barang bukti berupa emas, kemudian uang, banyak banget uang gitu ya dalam bentuk mata uang asing. Terus banyak sekali ternyata penemuan-penemuan yang akhirnya dipublish ke media gitu. Jadi memang nih kabarnya operasi gabungan berskala besar ini telah dilancarkan oleh Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri gitu ya, bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi katanya ini tim penyidik melakukan penggeledahan serentak di belasan lokasi di Jakarta dan sekitarnya terkait penyidikan 3 perkara besar, yang salah satunya dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLN, di mana ini memicu pemadaman listrik total atau blackout beberapa waktu lalu. Nah ini nih gara-gara orang-orang ini nih sahabat suara ya. Jadi memang kabarnya kemarin itu operasinya menyasar 3 perkara yang tadi udah disebutin, yang di mana ada juga diantaranya kasus-kasus dugaan korupsi dari tahun 2020 sampai 2025. Ada juga kasus pencucian uang. Jadi ini gabungan kasus-kasus besar itulah sahabat suara. Kalau dari yang kemarin rame-rame di Cipete itu, ada kafe kan sama koin money changer, itu kabarnya ditemukan uang tunai senilai totalnya 67,2 miliar disimpan di dalam brankas. Sebenarnya nih kalau kamu belum ngelihat bisa langsung search aja sih, karena di TikTok juga udah banyak, di Instagram, kemudian ya di Google lah paling gampang, ntar juga akan direkomendasikan ya. Jadi tuh kayak ada di balik entah itu lemari atau pintu, saya juga lupa nih, saya belum lihat lagi. Tapi intinya tersembunyi gitu sahabat suara, jadi benar-benar kayak di film-film. Makanya tadi saya sempat bilang ya di TikTok, jangan-jangan sebenarnya apa yang kita sering lihat di film itu adalah bentuk informasi yang perlu kita tahu. Jadi sebenarnya itu bukan bentuk imajinasi dari penulis atau pembuat filmnya, tapi lebih kepada mereka mau ngasih tahu kita bahwa sebenarnya realita di sekitar kita tuh ada loh orang-orang yang kayak gini menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya di tempat-tempat yang gini nih, yang gak kelihatan gitu. Kalau dari rekapan ya, memang ini total kerugian negara akibat kasus korupsi dan manipulasi pengadaan batu bara untuk PLTU ya, itu kurang lebih ditaksir mencapai lebih dari 5 triliun sahabat suara. Kayak gimana gitu ya, kita tuh setiap hari ada aja gebrakan beritanya. Tadi juga saya sempat bilang, bisa gak sih pas kita buka mata gitu ya, baru bangun tidur maksudnya, tiba-tiba ngebaca hari ini dolar jadi 10.000 rupiah misalnya, atau kayak tiket pesawat antar kota di Indonesia jadi murah banget gitu, yang kayak bikin kita seneng gitu. Kok kalau tadi kayak sahabat suara salah satu bilang gitu ya, ini berita benar-benar deh semuanya tuh nyakitin, ya gak sih?

0: Sekarang soal Farfairus di suara That Was My Hand dengan Menyala ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sekarang saya mau menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di WhatsApp karena rame banget satu-satu ya. Akan aku sapa pertama ada Adam dari Jogja. Hai, ini absen aja siang hari ini, katanya mau request lagu Surjan, judulnya Semu. Salam buat Farah aja. Nanti coba aku cek dulu ya di library apakah sudah ada. Ditungguin aja Adam. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Aku hadir Kak Farah. Nih baru banget nih WhatsApp. Ada Glenka di WhatsApp ya. Glenka tuh keren banget loh. Gabungnya gak cuma di on air aja, tapi juga di TikTok. Semua dia ada dan hadir. Mantep banget Glenka ya. Terus ada juga siang Farah seperti biasa Nastu streaming dari Korea Selatan ya. Katanya streaming agak susah nih dari tadi, cuaca masih terpantau mendung dan bentar-bentar hujan. Mungkin lagunya Ed Gitaf masih ada cahaya, cocok nih Far untuk nemenin aku siang hari ini di Korea. Oke, Nastu ntar aku coba cek ya. Kalau di Jakarta dan sekitarnya siang hari ini masih cukup panas. Tadi saya sempat nanya juga sama sahabat suara yang gabung di TikTok. Ternyata di beberapa kota juga sama panas terik. Walaupun di antaranya tadi, oh Jogja tuh ada madam bilang kalau di Jogja dingin. Nah kalau sahabat suara di tempat kamu berada gimana siang hari ini cuacanya? Boleh sambil sharing ya. Saya masih tungguin karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Kau bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja merapat ke TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
3: Di Solo,
2: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan

0: kelewatan ya.
1: MV Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mvfair_id dan @materandbeyond_id.

0: 100% mata air alami.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga.

0: salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi gak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
1: Oh, jadi gitu.

0: Bosen sama rute fun run yang itu lagi. Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 nggak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya nggak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Balik lagi nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota dan negara lainnya yang sekarang lagi dengerin Iswara. Hai, selamat siang. Masih ada Farah Fairuz di sini yang nemenin ya. Dan satu jam terakhir kebersamaan kita ini, bentar lagi saya bakal ngobrol sama salah satu penyanyi muda yang baru aja beres ajang pencarian bakat. Dia menjadi top 3 di Indonesian Idol. Yes, Rio. Kita bakal ngobrol bareng sama Rio, ngobrolin tentang single terbarunya. Sebentar lagi, jangan kemana-mana ya, saya mau muterin dulu satu lagu requestan dari sahabat suara yang gabung di TikTok nih. Dari lagu Echelon 7, kita karaokean ya. Jadikan aku pacarmu, enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Dan seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat Suara ya, kita akan ngobrol siang hari ini dengan salah satu penyanyi yang baru saja beres ajang pencarian bakat top 3. Gokil banget, baru merilis juga sebuah karya. Langsung aja daripada penasaran lah, kita ngobrol barengan sama Rio Laskar. Hai, selamat siang Rio.
1: Selamat siang.
0: Ini fansnya udah nungguin banyak banget, tolong ya. Ini Tobeli-Tobeli. Sampai tadi saya juga sempat make sure ke Rio gitu, oh ternyata ada cerita di balik Tobeli itu. Dan pasti fansnya udah pada tahu ya. Rio, congrats pastinya ya atas apa yang udah kamu capai. Sampai hari ini juga udah ada lagunya. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang karya terbaru kamu, boleh dong throwback sedikit, gimana ceritanya kamu mengawali karir ke industri musik gitu? Apakah dari kecil suka nyanyi atau seperti apa tuh Rio?
1: Iya, jadi emang nyanyi pertama kali itu TK, waktu TK itu udah
0: TK.
1: Jadi udah dikenalin nyanyi sama papa. Masih belum serius sih waktu itu ya nyanyinya anak TK.
0: Anak TK ya kan.
1: Cuman di support banget kan sama papa. Jadi yang penting waktu itu tuh jangan takut salah aja nyanyinya gitu. Nyanyi aja PD-nya ditinggiin gitu. Terus akhirnya naik dari TK ke SD.
0: Masih
1: karena,
0: nyanyi juga.
1: Karena gak putus-putus kan gak nyanyinya. Akhirnya kayak ditunjuk sama sekolah buat jadi perwakilan kelas dulu. Kelas 4A, kelas E, kelas 3A, kelas 3B. Yang dapat akhirnya mewakili sekolah Rio, atau dulu panggilnya Tito gitu kan. Akhirnya bisa mewakili sekolah dan juga waktu itu bisa mewakili kota, tapi juga gak langsung juara satu kak, ada tahapannya. Juara dua dulu waktu
0: dulu
1: itu.
0: Kota apa yang Rio sempat wakilkan?
1: Waktu itu Mojokerto kak, aku kan lahir di Mojokerto, Jawa Timur.
0: Oke, jadi
1: kan
0: kamu lahir dan tumbuh itu di Mojokerto. Terus?
1: Jadi waktu itu gak langsung juara satu, akhirnya ngajarin Rio buat harus ditingkatkan lagi nyanyinya dengan cara entah latihan, apanya yang dilatih. Akhirnya pokoknya harus latihan-latihan terus lah. Ternyata sampai dengan sekarang itu gak putus-putus gitu kan nyanyinya. Semua kesempatan, semua perlombaan atau event-event Rio coba gitu. Karena emang akhirnya mantep, udah diceburin papa dinyanyi. Gak beli setengah-setengah deh, kata papa juga gitu. Akhirnya udah fokus sampai akhirnya itu, sekarang rezekinya di Aida gitu.
0: Luar biasa. Itu di usia berapa Rio yang tadi kamu sempat bilang sampai mewakilkan Mojokerto?
1: Nah waktu itu usia berapa sih kak?
0: Sekitar apa? SMP?
1: Enggak, SD.
0: Oh SD, masih
1: pernah.
0: SD?
1: Waktu itu umur 11 kayaknya.
0: Umur 11. Sekarang Rio, sorry, usianya berapa?
1: Usia 26 sekarang.
0: 26, jadi dari perjalanan itu tuh banyak banget prosesnya yang akhirnya ngajarin kamu gitu ya.
1: Betul, kan?
0: Mental juga ketempa banget tuh ya berarti.
1: Iya.
0: Dari SD loh sahabat Suara ya. Dia udah maksudnya menerima realita bahwa gak selalu berhasil.
1: Iya,
0: kayak
1: betul.
0: Gitu-gitu mungkin ya.
1: Ada waktu itu nyanyi juga di kondangan tetangga kan. Yang penting kan coba dulu, berani dulu. Gimana sih rasanya nyanyi di nikahan tetangga?
0: Yang ditonton banyak orang.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Itu kan melatih mental atau apa-apa. Meskipun nyanyinya gak sampai selesai, cuman dari first sampai ref 2 udah turun.
0: Oh nyumbang-nyumbang gitu ya, nyumbang-nyumbang lagu
1: kan
0: ya.
1: Kan dari situ kan belajar gitu.
0: Kalau dulu Rio bawainnya lagu apa?
1: Dulu itu karena tahun 2000-an kan Rio kan nyanyinya, jadi ngikutinnya kayak Peter Pan, Ungu gitu.
0: Pas kompetisi juga bawain lagu itu yang sebelumnya pas SD?
1: Pas SD karena waktu itu bertemakan Hari Anak Nasional kayak jadi kayak Indonesia Pusaka.
0: Lucu banget.
1: Gitu.
0: Emang papa juga support banget.
1: Papa support banget.
0: Sampai akhirnya kamu memutuskan ini nih ajang pencarian yang harus gue lanjut ikutin. Itu karena kenapa?
1: Karena aku selalu punya ini kayak apa ya? Selalu kepikiran untuk aku harus bisa upgrade diri gitu. Setelah ini apa? Setelah bisa mungkin menguasai di level yang ini, aku mau lagi naik. Dan itu bertahap teman-teman. Mike, ini kecelakaannya bukan gimmick. Soalnya Mike kemarin show sempat tiba-tiba jatuhin Mike gitu. Ya ampun. Maafin ya teman-teman.
0: Mike agak-agak lagi mau musuhan ya Mario apa gimana sih gitu. Aduh, kan. Terus ya.
1: Terus akhirnya ya aku sebelum ikut Idol kan wedding singer juga kak. Dimulai dari bawah juga. Akhirnya upgrade ke entertainment yang lebih tinggi sampai akhirnya masuk ke salah satu entertainment besar di Jakarta dan Bekasi, yaitu Dio Entertainment. Akhirnya kemarin tanggal 7 itu berkesempatan sama Dio Entertainment bisa nyanyi ke Istana Negara.
0: Luar biasa.
1: Kayak gitu gak harus
0: bertahap. Ini yang tadi dikasih tahu nyanyi lagu India.
1: Iya bener.
0: Ih keren banget Rio. Oh berarti memang setelah dari yang SD terus abis itu kamu lanjut-lanjut lagi ikut lomba-lomba mungkin ya. setelah itu kamu langsung juga menyeriusi bidang nyanyi dengan ikut tadi wedding singer, iya, gitu ya, betul. Salah satunya ya. Oke. Okay. Itu berarti semenjak usia berapa akhirnya Rio pindah dari Mojokerto ke Jabodetabek?
1: Waktu itu lulus SMA, itu kebingungan masih sebelum SMA-nya itu masih di Mojokerto. Jadi kan di Mojokerto sejujurnya masih dinyanyi itu belum bisa berbuat banyak itu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Belum banyak yang bisa dilakuin gitu.
0: Karena mungkin secara akses kali ya.
1: Setelah itu juga di sana kan sebenarnya lebih terkenal musik dangdut.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kan kiblatnya pop. Gimana ya, aduh kayaknya mungkin kayak kuliah pun nggak bisa gitu ya, ternyata karena aku bisanya nyanyi, Kak, ikut lomba nyanyi yang biasanya di Jakarta gitu, ikut waktu itu online.
0: Pas pandemi ini ya,
1: sebelum itu udah mulai online, akhirnya diseleksi dari daerah, terus 10 besarnya ke Jakarta kan, nggak aku ikutin, ternyata lolos sampai bisa ke Jakarta gitu. Itu pertawanya gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya ternyata rezekinya waktu itu di ajang Voice of Da'ai bisa juara satu, dan kebetulan hadiahnya adalah bisa kuliah dan tinggal di Jakarta.
0: Ih, keren banget, Rio. Gitu, ini benar-benar semesta mendukung banget ya, berarti ya. Apa yang jadi cita-cita kamu berarti kan. Baru dari situ sambil kuliah sambil akhirnya ikut si Idol. Apa setelah?
1: Sebelum itu, Idol kan 2022, Kak, aku lulus.
0: Udah beres
1: SMA.
0: Ya? Udah beres kuliah?
1: Baru mau mulai kuliah kan, Kak, karena hadiahnya adalah waktu itu kuliah di Jakarta, gitu. Akhirnya kuliah dulu, 2018 sampai 2022, baru 2022 sampai mau menjelang Idol, mulai wedding singer.
0: Oke, timeline-nya kayak gitu ya. Sampai akhirnya sekarang sudah bisa dinikmati karya-karyanya Rio. Tuh, keren banget sih, berprestasi dari kecil ya kan, inspiratif banget Rio ya. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Rio ya, sahabat suara, jangan kemana-mana. Buat yang lagi di TikTok juga, silakan kalau punya pertanyaan bisa langsung aja drop di kolom komen ke iswara.network. Abis ini kita masih bakal ngobrol, tapi setelah satu lagu dulu dari Hindia, Evaluasi.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini juga masih ada Rio Laskart yang menemani, di mana baru aja merilis single bertajuk Sumpah Mati. Aku penasaran malah sama nama kamu dulu nih. Laskart artinya apa sih, yo? Catchy banget deh, Laskart. Aku kira tadi sumpah, ini apa typo ya produser gue gitu. Itu artinya apa, pernah nanya?
1: Tapi typo sering banget sih, Kak. Ada yang S-nya ini dulu, ada yang H dulu, ada yang
0: Laskart. Ini baru nih bagi aku, sejujurnya. Artinya apa, yo?
1: Sebenarnya Laskart itu gabungan dari kakek nenek. Lahnya itu Dolah, Skartnya itu Sukarti.
0: Tuh kan, bener nih pasti gak biasa nih. Maksudnya pasti ada akronim-akronim. Oh bener ya, dari kakek nenek katanya gitu. Itu Laskart. Tapi jadinya kecil loh, keren. Oke, kita akan ngebahas tentang Sumpah Mati. Ini akhirnya setelah perjalanan panjang kamu bernyanyi, terus kemudian idol, beres, dan rilis lagu, lahirlah nih sebuah karya Sumpah Mati. Gimana ceritanya sampai si Sumpah Mati ini lahir, yo?
1: Jadi sebetulnya lagu ini tuh bisa dibilang lagu kemenangan, Kak. Biasanya di idol tuh kan lagu kemenangan dikhususkan untuk juara 1 dan 2. Nah, ini di season 14 ini enggak tahu ya, Rio pasti anggap ini mungkin rezekinya Rio. Akhirnya lagu Sumpah Mati juga dirilis untuk juara ketiga, lagu kemenangan, dengan versi yang berbeda dari juara 1 dan juara 2. Akhirnya ya seneng banget dong, Kak. Gitu, akhirnya kita bertiga recording bareng dengan versi yang berbeda, aransemen musik dari Mas Andi juga yang berbeda, dan akhirnya ya rilis deh, Kak, bareng.
0: Oke, ini nggak, kalau nggak bareng sih. Iya, maksudnya bertahap ya, beda-beda ya. Kalau si apa namanya, mekanisme pemilihan lagu tuh udah dari tim idol kah atau seperti apa sih, yo?
1: Saat kompetisi.
0: Enggak, atau untuk lagu yang Sumpah Mati ini.
1: Gimana tuh kayak? Jadi
0: waktu dia itu, mau call friend lagi enggak jawab tuh friend-nya.
1: Jadi kayaknya waktu itu kita langsung terima deh, Kak, lagunya.
0: Oke, jadi memang dikasih, diinformasikan lebih tepatnya gitu ya, bahwa ini akan dirilis Sumpah Mati.
1: Awalnya cuman siapa yang akan lolos untuk grand final gitu, ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bakal dapat lagu ini. Ada kemungkinan cuman juara 1-2, ada mungkin bisa 3 gitu, Kak.
0: Nah,
1: ternyata kita terima apa istilahnya, mungkin demo ya, demo lagunya, dan kita bertemu langsung sama Mas Andi Rianto untuk berdiskusi tentang musiknya, maunya diapain kalian, sesuai karakter kalian. Dan akhirnya sebelum recording kita dikirimin musiknya untuk kita pelajarin juga gimana-gimana-gimana-gimananya. Recordingnya kita bareng dan begitu deh, Kak.
0: Kalau pas buat Rio berarti enggak buat Rio aja, berarti buat teman-teman yang lain pun secara musik emang udah tinggal terima beres kah, atau ada proses kayak di sisi sini aku mau di kayak giniin dong, ada gitunya enggak?
1: Emang kita enggak ikut bikin musiknya langsung, cuman emang Mas Andi, aduh, the best banget sih, Kak, maksudnya benar-benar mau tanya ke kita gitu.
0: Oke, aktif juga ya, interaktif.
1: Kalian maunya kayak gimana? Niki maunya digimanain, Kak? Aku maunya gospel. Celine maunya gimana? Aku mau gini.
0: Jadi kan, Rio maunya gimana?
1: Aku cuman lebih ini aja, apa namanya, grande, dan ada secara teknis ada bagian break-breaknya di bagian terakhir, dan itu ternyata diwujudin situ sama Mas Andi. Jadi kayak wow banget.
0: Nah, ketika masuk ke proses recordingnya, ini kan Sumpah Mati kan lagu yang udah ada gitu, dan orang semua udah tahu, pasti mungkin secara mental tuh lebih sedikit terbebani mungkin ya. Tapi kalau Rio gimana?
1: Iya, Kak, apalagi Sumpah Mati yang versi Rio ini ternyata di intronya aja udah beda dari versi Celine sama Niki, temponya lebih cepat. Nah, aku udah tahu lagunya sebelum tahu musiknya tuh, dengan ciri lagunya tuh lirik yang rapat gitu, Kak. Jadi benar-benar harus cepat menyesuaikan liriknya, rapat musiknya, cepat. Dan itu tantangan tersendirinya waktu recording. Nafasnya kayak gitu. Harus terdengar nyaman didengar. Tapi untungnya kita semua dibantu sama vokal direct. Waktu itu vokal direct Rio namanya Kak Dennis Nusi. Jadi banyak dibantu, Kak. Benar-benar sama Mas Andinya juga sering banget.
0: Mas Andi involve juga pada saat recording ada.
1: Kan jadi makin nyaman enggak gitu.
0: Iya.
1: Apalagi pengalaman, benar-benar pengalaman pertama gitu. Terus benar-benar aku bisa maksimalin di Sumpah Mati ini, dan ya jadilah Sumpah
0: Mati. Berapa lama prosesnya sampai beres
1: recordingnya?
0: Recordingnya tuh berapa lama?
1: Bisa dibilang lama sih waktu itu. 3 jam gitu. Meskipun kayak
0: 3 jam cepet ya.
1: Cepet ya.
0: Cepet-cepet. Oh. Kalau lama tuh 2 minggu.
1: Iya.
0: 3 jam itu kan cepet. Oh, 3 jam ya. Itu aja setengah shift kali ya kan. Satu shift kan 6 jam ya. Itu cepet itu kan. Oke, 3 jam ya. Habis itu udah selesai.
1: Selesai.
0: Berarti so far so good ya secara prosesnya ya.
1: Iya, aku enjoy sih kan.
0: Wow, luar biasa. Dan ini udah bisa didengar sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya. Sahabat, sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Rio. Jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena dari 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih sedang memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah adalah saat yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Marilah kita manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kau bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Show

0: Weekend Step Back. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Yeah.

0: virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga masih ada Rio Laskart yang baru saja merilis single bertajuk Sumpah Mati. Dan sekali lagi ini sudah bisa didengarkan di seluruh di SP kesayangan kamu ya. Yo, tadi ada yang nanya fans kamu dari TikTok, apa pencapaian Rio yang pengen banget dituju dalam waktu dekat ini?
1: Dalam waktu dekat kayaknya lebih ini lagi sih kak, ngenalin Sumpah Mati lagi. Aku pingin bisa lebih banyak orang yang dengar. Bersyukur juga kalau bisa orang suka gitu sih kak, yang terdekat ini.
0: Tapi kalau dari Rio POV sebagai yang nyanyi Sumpah Mati, pengennya tuh orang ketika dengar lagu ini nangkapnya apa sih pesannya?
1: Apa ya kak ya? Ya mungkin yang mereka mungkin ada yang relate kan, kayak Sumpah Mati ini kan kayak kita lagi jatuh cinta tapi gak seimbang gitu kan. Jadi kayak jatuh cinta tapi kayak asik sendiri kitanya gitu. Tapi kalau ngelihat dari story-story teman-teman itu, ternyata Sumpah Mati bisa dipakai sesuai maksudnya di mana aja gitu kak. Aku sering banget nge-repostin Instagram teman-teman itu, mereka lagi makan bakso sambil dengerin Sumpah Mati. Di jalan lagi di mana sambil dengerin Sumpah Mati.
0: Occasionnya apa aja gitu ya.
1: Apa aja itu ternyata bisa
0: jadi backsoundnya
1: gitu.
0: Sumpah Mati ya. Jadi tergantung suasana hati kamu aja. Rio sih support terus ya teman-teman ya. Jadi tuh ada yang bilang Agung, versi Rio Sumpah Mati enak. Versi Rio Sumpah Matinya enak katanya gitu. Terima kasih loh Agung ya. Tapi nih ada titipan juga games dari produser saya ya. Ini adalah kita akan tes pengetahuan Rio soal beberapa lagu yang ada di Indonesia dari kata-kata yang sudah disiapkan. Jadi nanti ada beberapa kata kamu langsung korelasiin sama lagu yang kamu tahu yang mengandung kata ini gitu ya. Yang pertama, cinta.
1: Cinta.
0: Ya gampang banget kalau itu jatuhnya.
1: Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh, cintaku. Udah deh gitu.
0: Oh ya oke. Sakit.
1: Sakit.

0: gitu deh. Jadi kayak
1: udah lama enggak denger lagu itu ya. Iya benar. Oke, yang terakhir mudah
0: saja bagiku.
1: Rio.
0: Mudah saja.
1: Ya itu gampang banget ya. Ya Rio kan bankingannya pasti banyak. Soalnya waktu itu pasti ada terdampak dari nyanyi wedding gak sih? Ya kan pasti segala macam lagu-lagu harus diketahui ya. Keren banget loh sahabat suara. Rio dalam waktu dekat akan ada upcoming project atau mungkin off airan atau hal yang bisa di-share ke sahabat suara yang sekarang lagi dengerin siang hari ini.
0: Paling Rio bisa sampein ke teman-teman, ikutin terus di sosial media karena Rio pasti update terus di situ.
1: Ya bisa langsung aja di follow di mana username-nya?
0: Rio_Laskar.
1: Bisa langsung menuju ke sosial media Rio ya. Update-nya semua ada di sana, jadi kamu bisa langsung ikutin aja supaya nggak ketinggalan sama apapun agenda dari Rio. Thank you banget Rio udah mampir ke Iswara.
0: Thank you.
1: Ditunggu
0: Iswara.
1: Karya-karya berikutnya, semoga sumpah matinya meledak-dak-dak ya kan.
0: Amin semoga.
1: Dan nanti juga off-air-annya, kalaupun memang nanti akan ada single-single kemudian album, main lagi ke sini ya.
0: Siap.
1: Sukses terus
0: terima
1: buat
0: kasih
1: Rio.
0: Banyak, kan.
1: Sama-sama dong. Terima kasih juga buat sahabat suara yang udah dengerin di on air, kemudian juga gabung di TikTok. Thank you so much. Sampai ketemu di siaran-siaran berikutnya ya. Biar makin afdol, kita langsung putarkan nih satu lagu dari Rio Laskar featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: semuanya di 101,4 FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

Bandung,

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: untuk jaya raga abadi.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: @iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Kiswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia, aku pengen kasih tahu kamu ya, ada informasi penting dari Alfa Midi. Kira-kira apa? Ini dia ya. Spesial semarak ulang tahun Alfa Midi yang ke-19 tahun, ada program promo double surprise. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal Rp100.000. Dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi. Dan kamu akan mendapatkan cashback ya, sampai dengan Rp50.000. Dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta. Dan juga ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo buat kamu yang belum jadi member, langsung jadi member Alfa Midi dan langsung belanja sekarang juga di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ih, suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bapaknya tuh kayak luas banget soal makanan. Terus kamu kayak agak rada lucu gitu orangnya.
1: Ih, santai banget deh. Colek-colek. Ya udah santai aja enggak apa-apa. Sorry sebelum jauh, keyakinan kamu apa?
0: Sensitif banget sih pertanyaannya kok ke keyakinan.
1: Oh, sorry. Cuma mau mastiin aja, takut beda. Soalnya keyakinan aku tuh, aku yakin banget sama diri sendiri.
0: Sorry. Kita beda keyakinan.
1: Loh, kenapa?
0: Ya, kita beda keyakinan, kamu terlalu...

0: suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Gil dan Reza.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 J Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Membuat

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Reza sampai jam 7.
1: Kita kan dapat makanan pisang goreng, dapat tahu goreng.
0: Enak gak?
1: Sampai ke Bostika juga makan. Kayaknya ini kalau modelan makanan kayak gini kita gak bisa jadi atlet voli ya.
0: Gak bisa jadi atlet voli.
1: Kenapa sih? Gak bisa ya?
2: Enggak.
1: Padahal kita bisa loh diajak ke turnamen internasional loh. Kita masih U18 gak? Enggak juga.
0: U18?
1: Kita apa ya?
0: Ya itu
1: timnas kagak, U18 kagak. Kita makan aja gimana?
0: Ini kebanyakan makan, mau baca males.
1: Kan udah disambung-sambungin.
0: Iya udah disambung-sambungin. Jadi PBVSI ya, lepas timnas voli Indonesia dan U18 kedua turnamen internasional.
1: Yes. Dua-duanya tuh ada satu yang tingkat Asia, ada yang tingkat Asia Tenggara. Dan ini adalah bagian dari upaya meningkatkan prestasi sekaligus menambah pengalaman bertanding di level internasional. Mereka menambah prestasi,
0: kita nambah lemak,
1: kita nambah tahu,
0: iya,
1: kan? Nambah pisang.
0: Tapi nggak apa-apa, ini kita mau berterima kasih sama Ririn karena betul. Biasanya jam segini kita tuh agak-agak lepra ya.
1: Selalu.
0: Iya kan?
1: Iya, lapar.
0: Pengurus
1: PBVSI berharap supaya semua yang tampil tuh bisa maksimal membawa nama baik Indonesia di ajang yang diikuti dan juga diberikan dukungan penuh pada para atlet supaya yuk. Bisa yuk tunjukin perkembangan permainan mereka di kompetisi tersebut yuk.
0: Yes, benar sekali. Dan pelepasan tim menjadi bukti komitmen PBVSI dalam membina atlet sejak dini ya, usia muda hingga level senior. Diharapkan sih keikutsertaan di turnamen internasional ini bisa menjadi bekal penting untuk menghadapi kompetisi-kompetisi yang lebih besar ke depannya.
1: Ih, apa sih? Ya.
0: Enggak ya? Orang Belanda enggak gitu ya?
1: Enggak ada juga. Yeah, sorry. Lo kebayangin enggak? Lo bayangin pemain atau atlet-atlet bola voli. Beh, itu badannya badan-badan idaman.
0: Erik Haaland bisa.
1: Erling Haaland. Enggak ada Erik. Erik itu Cantona.
0: Erik Cantona.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
0: Gimana nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
0: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Ini
0: datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis, cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Sama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menegaskan pemerintah harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja jika gelombang PHK terjadi. Ia mendorong pemerintah memperluas program padat karya sebagai upaya menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga daya beli masyarakat. Komisi 9 DPR telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan langkah antisipatif agar pekerja yang terdampak PHK dapat memperoleh seluruh haknya secara cepat, mudah, dan sesuai ketentuan. Anggota Komisi 11 DPR RI Amin Aka menekankan penyusunan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII akan mengedepankan partisipasi publik.
4: Judulnya kan mengerek pembangunan di Indonesia, mengerek pertumbuhan, ya ekonomi dan juga akhirnya kesejahteraan. Tentu aturan yang berada di PFII itu tentu harus sangat menarik bagi para investor global. Tapi kami sebagai anggota DPR, khususnya yang terkait dengan penyusunan regulasi ini, tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada. Tentu salah satunya tentu adalah meaningful participation.
3: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menilai persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah dokter. Menurutnya pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan tata kelola distribusi tenaga kesehatan agar masyarakat di seluruh daerah memperoleh akses layanan kesehatan yang setara. Neti mendorong pemerintah memperkuat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional melalui pemetaan yang berbasis kondisi real di setiap daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
5: Televisi Radio Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
2: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: dan kita akan kembali besok. Besok ada juri.
1: Ya. Besok kita ngobrol
0: seri
1: mengenai pesugihan. Bukan dong. Pesugihan ya. Oh. Yang bisa ditumbalkan dari sini udah jelas sih orangnya siapa ya. Ada di live TikTok kita soalnya.
2: Ada itu tumbalnya dia.
0: Kok gue merasa gue ya?
1: Ya bukan lu mah sensitif mulu.
2: Jadi lu. Kenapa jadi

sedang mendengarkan Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bappenda @Humas Pajak Jakarta.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga.

0: pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?

memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: disuntuk, jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Selamat malam, lo lagi dengerin 101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Aduh, maaf tadi agak belibet ya. Halo, nih gue sebenarnya lagi makan nasi goreng, sahabat suara. Belum habis, tapi ya talk satu dulu kali ya. Orang mengenal gue sebagai duta nasi goreng, cok gitu duta nasi goreng. Maksudnya orang tuh tahu gue suka banget nasi goreng. Semua nasi goreng di Jakarta, Bintaro, enggak sorry, semua nasi goreng di Bintaro udah gue jelajahi. Terus Jakarta udah sebagian ya, Surabaya juga udah. Jadi gini aja deh sahabat suara, absen di jam awal kali ini lo kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo. Karena setiap kota kan pasti punya nasi goreng masing-masing ya. Dan berbagi itu indah sahabat suara. Jadi kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo di daerah-daerah lo ya tentunya. Jangan lo lagi di Jakarta Utara, nasi goreng Tangsel gitu, di mana yang enak. Start dari gue di Jakarta cobain, lo mesti cobain nasi goreng depan kantornya Iswara di Cilandak. Gak sih Fatmawati, di depannya Wisma Emera, lo cari aja di Google Maps, enak. Nasi goreng Jakarta tuh gak banyak yang enak sahabat suara. Banyak kan tuh nasi goreng Bintaro yang enak-enak, nasi goreng Bewok, Mas Andi di Sekbil. Ya kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo, dan lo harus juga kasih tahu alasannya juga kenapa nasi goreng jagoan lo itu enak dan harus dicoba. Masuk WhatsApp aja ya 0816 114 1014. Gue mau lanjut makan nasi goreng dulu.

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam tentunya. Tadi tuh gue sebagai duta nasi goreng seluruh dunia, gue tadi sempat nanya ke lo sahabat suara, apa sih nasi goreng jagoan lo? Ntar gue ambil mouse dulu. Nasi goreng jagoan lo di ya daerah lo masing-masing ya. Kali ini suara Jakarta, gue pengen nanya nasi goreng daerah lo masing-masing. Jakut, Jaktim, Jakbar, Bintaro, Tangsel, semuanya. Coba ya. Bekasi juga nih, ada Abai dari Bekasi, dia bilang ada tukang nasgor, tapi yang masaknya ibu-ibu dan bapaknya. Oh, yang masak ibunya, bapaknya cuma bungkusin aja. Jaraknya cuma 450 meter dari rumah gua. Lo beli satu porsi udah kayak dua porsi, isinya cuma 14.000. Udah jadi langganan, dari segi rasa pas banget dan pedasnya mantap pol dah. Oke, bye. Lo kan ngejelasin, bye, rumah lo di Bekasi gitu ya, dari Bekasi. Oke, info tuh buat gua tuh ya. Satu info. Terus dia bilang jaraknya cuma 450 meter dari rumah gua. Nah, pertanyaannya rumah lo di mana? Ya. Apakah rumah lo satu Bekasi itu rumah lo gitu? Rumah lo kan bisa di Pekayon, bisa di Sumarekon. Info tuh, itu lumayan info tuh, 450 meter dan di Bekasi gitu ya. Tapi kan Bekasi luas. Apa lo tinggal di Lagun gitu kan bisa. Tuh Bekasi taunya gua Lagun doang apa ya? Minimal kasih info gue ininya apa namanya tuh, apa gitu, nasi goreng apa. Buat lo yang di daerah Bintaro nih ya, lo mesti cobain nasi goreng Mas Andi itu di sektor 9 Garjur. Rumah mertua gue kan dekat situ ya, setiap gue

Tapi yang pengen gue tanya ke lo, sahabat suara, ada gak makanan yang bikin lo tuh langsung inget sama rumah? Kalau gue, itu adalah, aduh gimana ngomongnya ya, rumah gue kan di Itali gitu ya. Makaroni skotel, ah. Itu. Soalnya nyokap gue suka bikin-bikin kayak gitu ya. Nyokap gue kan namanya Rodriguez. Mungkin. Enggak, pokoknya nyokap gue suka bikin makaroni skotel dan gue suka banget makaroni skotel buatan nyokap gue. Jadi kalau menurut gue makaroni skotel tuh gue kalau misalkan kepikiran itu gue langsung inget rumah gitu. Tapi kalau versi lo apa, sahabat suara? Makanan yang bikin lo langsung inget rumah. Asik. Santai kan topiknya? Iya, jawab aja ya di 0816 114 1014. Abis ini gue balik lagi, kita ke perunggu dulu ya.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosen sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 nggak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, seruannya nggak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Iswara
3: memutarkan musik yang kamu butuh.

Hanya kau dari The Adam, sahabat suara, masih dengerin Beril di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Let's go. Ngomongin soal makanan ya. Karena gue tadi habis makan nasi goreng depan kantor and it was really good. Untuk nasi goreng Jakarta itu oke. Oke. Abai tadi udah. Ini ada Shinta. Lo harus coba real nasi goreng Jawa Oamai. Oamai Areng. Namanya nasi goreng Bumen, lokasinya di Pejompongan. Ini udah legend, walau yang jualan sekarang karyawannya udah buka sendiri. Dia punya, lu typo mulu nih. Dia punya teat beda. Dia punya tempat kayaknya ya, gak berminyak. Dulu waktu gue kecil banyak artis makan di situ, bahkan sekelas Yuni Syara, atlet badminton udah kehitung. Dikirim fotonya tuh. Oh, nasi goreng Bumen guys, cobain guys. Menunya tuh ada nasi goreng ayam plus telur, nasi goreng maut plus ayam telur, mie goreng ayam, mie nyemek ayam, lengkap ya. Aneka jus ada, minumnya es teh manis, minuman botol, anggur merah, intisari nggak ada. Kok jamet gue. Kok jadi begitu gue. Ada rekomendasi nasi goreng lagi nih sebelum masuk ke topik. Margareta, nasi goreng enak dekat rumahku. Warga Karanganyar, Jawa Tengah, mana suaranya? Catat nih ye. Di daerah Palur, arah ke Palur Plaza, lurus dikit kiri. Lurus dikit kiri jalan, namanya nasi goreng Idola. Emang the best bet, ngeri. Dia literally typingnya gitu ya. Best bet, ngeri. Pokoknya nasinya perak, pedesnya nampol bet. Oh, buat lo yang suka nasi goreng pedes, lo masih ke Karanganyar ya guys. Tipikal nasi goreng manis, pedes, wena gitu. Kalau makanan yang bikin inget rumah tuh ini, namanya sayur orak-arik. Jadi ada campuran sayur, kol, wortel, dan lain-lain. Beuh, enak banget, Ber. Apalagi yang buat nyokap gue, sayangnya udah almarhumah. Wah. Coba, sahabat suara. Kalau lo, tadi kan si Margareta udah ngasih tahu makanan yang bikin inget rumah. Sayur orak-arik. Mita, malam Beril, makanan ibu aku yang paling bikin kangen itu sayur bayam bening plus tempe goreng. Suka bikin sendiri kalau kangen, tapi rasanya nggak seenak bikinan ibu aku. Jujur, makanan ibu tuh, makanan masakan nyokap tuh gila sih menurut gue. Gue suka ini, apa namanya, suka keinget dulu waktu kecil tuh gue disuapin nasi anget pakai sambel, pakai ikan mas, langsung dari tangan nyokap gue sama tangan eyang gue. Enak banget tuh, rasanya gila. Ini masih ada ngasih rekomendasi nasi goreng dari RI1. Zang, masa RI1? Nama WhatsAppnya RI1, sumpah. Dia bilang nasi goreng Solaria juara. Gue akuin nasi goreng Solaria enak. Enak banget. Berasa nasi goreng dok-dok Surabaya, medok banget. Satu porsi bisa buat bertiga. Emang iya beda rasanya. Soalnya kan gue dulu pernah tinggal di Surabaya. Kayaknya beda deh rasanya sama nasi goreng Solaria. Solaria tuh lebih, apa ya, Solaria tuh solid gitu loh rasanya. Ngerti gak sih maksud gue? Ya rasanya tuh ya begitu aja udah. Konsist. Kalau Surabaya, nah ada smoky-smoky. Surabaya, Kediri tuh karena bikinnya pakai arang, dia smoky deh. Ada juga nih, malam Bang Ber, ini chill, cobain nasi goreng Abjay Kebuli. Ah, udah overrated, gue udah sering nyoba. Kayak ya udah, kalau mau Abjay itu satenya enak. Wah, lo mesti coba. Sahabat suara yang lain, kita lagi ngomongin soal makanan yang bikin lo inget sama rumah gitu ya. Masakan apa? Spesifik menunya apa ya? Kasih tau ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Sekarang kita masuk ke pamungkas dulu. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Oni Suara, Station 4.

0: bareng Beril Rasandavi.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

masih dengerin 101,4 FM barengan sama Beril di Nokrong bareng Beril. Hey. Siap. Enak juga nih Bernadia ya. Yang baru yang laut yang tenang. Hai semuanya, apa kabar? Gue punya back sound baru nih untuk mengiringi talk gue bersama lo sahabat suara. Kita tuh lagi ngomongin soal makanan apa sih yang bikin lo tuh langsung inget rumah gitu. Ini baca-bacain yang masuk di WhatsApp dulu. Oh ya, by the way, aku juga udah on di TikToknya Suara.network. Jadi silakan masuk ke situ rame-rame ya.

pakai sayur sop. Tapi gue pernah sampai nangis di kos pas lagi makan sate karena keinget sering makan sate bareng keluarga di rumah. Mau itu ada acara atau enggak, sate udah jadi salah satu menu andalan keluarga. Apalagi itu udah dilakuin bertahun-tahun dari gue kecil. Terus jadi kangen rumah deh. Pulang tahu. Emang sate tuh makanan yang keluarga banget gitu, sobat suara benernya. Nih, kalau acara keluarga nih, gue pasti beli sate atau enggak bakso. Makanannya kalau ada acara keluarga tuh apalagi? Tadi makaroni skotel tuh. Atau enggak apa yang acara keluarga able gitu. Kaviar gitu. Sahabat suara, Biril masih lanjut sampai jam 10 malam nanti. Jadi stay tune terus, gue lagi live di suara.network. Jadi buat lo yang lagi main TikTok, mending masuk aja ke TikTok ya, ada gue di sana. Kita masuk ke Face dulu.

sedih banget sahabat suara. Cuma gue selalu energi gue tuh kok naik ya dengan lagu sedih ini. Aduh, thank you ya. And now Ari Lesmana udah menghadirkan lagu yang cukup sangat ya, bukan cukup, sangat menemani banyak orang di dalam lirik tersebut gitu ya. Dan khususnya untuk orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Al-Fatihah. Menyapa sahabat suara yang lagi di TikTok. Halo semuanya. Jeffrey Nicole di sini. Ada Ardi, ada Saiba, ada SY, ada Ochi. Hai Ochi. Ada Margareta. Hai. Ada Pilo, katanya kamu keren, Bear. I know, right? Nyebelin gak? Nyebelin gak? Yang di Wawa juga nih. Kita tuh lagi ngomongin soal makanan apa sih sahabat suara yang bikin lo tuh ingat sama rumah. Mungkin lo ada yang merantau gitu ya. Kayak gue kan, orang tua kan di Rotterdam. Orang tua gue kan orang Belanda kebetulan. Nah, gue merantau lah ke Indonesia. Gue dulu gak bisa bahasa Indo. Orang tua gue dendels. Mungkin makanan apa yang mengingatkan lo sama rumah, sahabat suara? Tadi ada yang bilang masakan ibu aku yang paling kangenin itu adalah sayur bayam bening sama tempe goreng. Ada yang bilang telur omega ceplok, ya kan? Ardi, makanan yang mengingatkan aku sama rumah adalah nasgor pakai telur dadar, Ber. Tiap hari lo makan nasgor? Pantes petakilan ya kan, gula. Malam Beriel Reti di sini. Makanan bikinan nyokap favorit gue, udang goreng madu. What? Udang goreng madu? Itu ya, gue baru pernah denger nih mak, udang goreng madu. Terus kalau bikinan kakak gue yang paling favorit adalah kerak telur. Beh, bisa nambah-nambah datuch katanya. Itu adalah dua makanan yang bikin lo ingat sama rumah ya.

voice note juga nih yang kita putar nanti deh BTS ya. Nanti gue pengen kasih tahu nanti bakal ada sesi curhat ya. Sesi curhat yang selalu ku benci, aneh rasanya. Nah buat lo yang pengen menceritakan sesuatu gitu ya di hari ini gitu, mungkin lo lagi kangen sama seorang yang mungkin orang itu nggak, jangan tahu deh kalau yang cerita itu lo pengen anonim gitu ya, nama lo boleh banget, tinggal masuk aja ke Wawa Nyanyi Suara, lo chat yang panjang deh, ntar gue baca di sesi curhat, oke? Okay? Nomornya di 0816-114-1014. Ada requestan juga, this is The Overtunes, sampai kapan?

0: lebih rileks, lebih rileks.
1: Malam Beril, mau request lagu dong. Sempurnanya aku
2: dari NPD. Jangan lupa diputar ya.
1: Oke.
2: Bye bye.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.

Di suara-suara warga Indonesia, lo masih nyetel frekuensi 101,4 FM karena selamat datang di Suara Jakarta. Dan selamat datang juga di segmen curhat This is BTS Berani Terbuka sama BRL.

0: Coy, ini siapa ngirim gue VN 8 menit? 8 buset, dari atau siapa serencer-rencernya enggak pernah ngirimin gue VN 8 menit. Ini 8 menit, buset. Ntar deh 8 menit nanti deh. Ini yang 2 menit. Shock gue beneran shock loh ini. Ya, BTS kali ini ada sebuah cerita. Nggak mungkin, gue jujur belum dengar. Apakah ini curhatan atau mungkin pengen ikutan topik aja mengenai makanan gitu ya, yang mengingatkan dia sama rumah. Tapi ya, without further ado, let's go through the VN.
1: Hello, curcol kali ya gue.
0: Sek dari
1: PTW, topiknya sedikit mengingatkan gue pada tempat gue. Jadi gue pernah tinggal di Pontianak selama 2 bulan karena waktu itu almarhumah nenek gue lagi sakit. Jadi curcolnya adalah dulu setiap kali gue lagi gak nafsu makan, jadi gue tuh kalau misalkan overthinking. Jadi waktu itu pas nenek gue masuk rumah sakit, almarhumah nenek gue masuk rumah sakit, itu kan gue sedikit ini ya, agak galau lah gitu karena
0: karena lo deket banget ya.
1: Gue tipe orang yang cukup kepikiran. PTW, pardon my voice yang udah mau habis ini. Cukup. Karena gue habis sakit kemarin sama beberapa hari.
0: Cukup
1: lagi
0: ya.
1: Recovery. Lanjut sih, kalau gue lagi gak mau makan itu, jadi mbak gue suka masakin ikan peda. Nasi sama ikan peda aja tuh udah enak banget cuy.
0: Ikan peda
1: tuh asin banget. Jadi kalau lo mau makan, lo tuh harus kayak kasih jeruk peras, dipresin jeruk tipis lo dikit, baru biar asinnya tuh netral gitu. Tapi parah, nggak pakai pun juga enak. Lo banyakin aja nasinya gitu, baru gue nafsu makan gitu. Terus pernah dimasakin juga nasi sama buncis, ada kayak bumbu, ada resepnya gitulah gitu, resep buatan mbak gue sendiri gitu waktu itu. Terus dibikinin juga kayak semacam keripik kentang gitu, keripik kentang pakai nasi. Aduh, keripik kentang yang kecil-kecil tuh loh, itu enak banget, parah enak banget. Sama ini,
0: aduh kebayang, lapar banget.
1: Jadi setiap kali gue ke Pontianak, ada namanya es acek. Jadi es acek itu es krim yang made with santan, terbuat dari santan gitu. Jadi setiap kali gue ke sana, itu pasti gue itu menu yang paling wajib harus ke harus gue terabas duluan tuh kalau gue nyampe Pontianak.

sih yang jualan? Atau menikmati es campur Medan dan es krim Aceh Asan. Oh. Ini Cak Edi yang jualan roti bakar juga nggak apa beda orang ya? Mbaknya pintar masak, enak ya. Kentang Mustafa bukan Lay's. Ah enggak, itu mbaknya beli Lay's itu. Ditipu loh, Dar. Bebek bumbu hitam Bang Ucok. Best bumbu hitam. Sorry banget buat penjual bebek yang tidak memakai bumbu hitam. Bumbu hitam. Lo gak nyampe. Bebek itu adalah bumbu hitam, guys. Sumpah, guys. Bebek bumbu hitam, Sinjai. Juara. Berani gue, ntar kalau Norway juara, Halan gue pengen kasih, pengen gue bingkisin tuh. Hey, you have try bebek Sinjai. This is basically a duck. Duck using black sauce, ya. Enak banget itu. Dari thank you, ya. Jadi ngiler gue denger cerita-cerita lo. Gue pengen es krim lagi. Wujudnya gimana sih es Aceh ini? Es Aceh. Es Aceh. Tadi baru ada deskripsinya, gue gak liat wujudnya soalnya. Oh wih bro. Ini es krim di bayangan kepala gue lagi, men. Bahkan dia bisa pakai roti. Dia pakai roti ya. Eh gak sih? Oh bukan, sorry. Bener gak sih Dar? Gue gak tahu deh, di Google tuh gambarnya pertama keluar itu. Aceh itu bisa ada di mana mana santero Nusantara. Oh ya. Jadi lapar. Ada gak sahabat suara yang lain? Mungkin ya makanan yang mengingatkan lo sama rumah gitu ya. Tadi Dari udah ngasih deskripsinya makanan jagoan kalau dia lagi di rumahnya dia. Makanan yang ngingetin gue sama rumah tuh adalah salah satu lagi adalah udang balado pakai pete. My God! Pete is life, bro! Imagine your life without pete. Aduh. Empty, your life empty. Ah, gue mau GoFood pete ah.

0: saluran mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 nggak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya nggak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: @iswara.

0: Sudut Kota dari Samuel Cipta. Ini lagu enak banget, gue suka lagi Sahabat Suara. Ngomong-ngomong soal makanan ya, dari tadi kita ngomongin soal makanan, gue tuh nemu penelitian dari Oxford University. Jadi kayak itu tuh kampus gue dulu sebenarnya. Amin. Ternyata aroma makanan itu bisa memicu memori yang kuat karena indera penciuman terhubung langsung dengan indera Brugman, nah, dengan bagian otak yang mengatur emosi dan ingatan. Maka tadi gue tanya ke lo, astagfirullahaladzim, kaget gue. Si Adam masuk bawa apa nih, Dam? Apa nih? Pisang goreng. Dari mana, Dam? Aman aja, pisang goreng, tanduk, dan sukun. Kita lagi ngomongin makanan, tiba-tiba si Adam masuk bawa makanan nih. Gokil, pisang goreng, tanduk, dan sukun RT. Pisang goreng gak pakai sambal, Dam?
1: Bisa.
0: Bisa? Oh, kayak ini, kayak makanan Aceh. Coba ya. Nih, antar minyak lagi. Ini satu aja. Balik ya, jasa teman, enak. Taruh aja gua, lampu matiin maksudnya. Adam nanya ke gua, Ril, harus siaran lampu mati deh. Mungkin gua matiin. Gua matiin. Enak banget. Oke, gue review ya. Pisang tanduk yang dikirimin ini adalah pisang tanduk namanya pisang goreng tanduk dan sukun RT. Instagramnya pisangsukun.kemang. Ada juga pisang_sukun.rt. Ya, ini pisang goreng tanduk ya, guys. Crispy, lo bisa denger? Gue suka gimana cara mereka membalut pisangnya dengan tepung ya. Tepungnya perfectly crisp. Enggak, gue kan tangan kanan nih. Nih, gue klarifikasi ya di TikTok nih ya. Ini kan yang megang pisang kan tangan kanan. Mixer gue pegang pakai tangan kiri. Tangan kiri gue aman, gak ada minyak. Gue tuh juga tipikal orang yang risih ya megang sesuatu minyakan tuh, apalagi gue tuh kalau megang makanan yang berminyak gue cuma pakai 2 jari, karena kalau misalkan 2 jari sama 3 jari lah gue nggak suka tangan gue kena minyak. Jadi kayak gue tipikal seperti itu. Nah, Sahabat Suara, abis ini ada BTS, Berani Terbuka sama Beri lagi. Mungkin lo pengen cerita mengenai masakan-masakan yang bikin kangen sama rumah. Atau mungkin lo kangen sama orang lain di percintaan. Boleh bebas banget ya, Sahabat Suara ya. Karena aku akan kembali lagi setelah yang satu ini. Akan aku putarkan sebuah lagu dari grup atau band yang ini anak SMA banget sih. Ini lagi diputerin dan didengerin mulu sama anak SMA. Surprisingly, ladies and gentlemen, please welcome, this is Hi-Fi. Satu-satunya. Masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Malam. Dari jam 8 tentunya. Dan gue lagi on air di TikTok ya.

Gue bacain ceritanya ya. Udah siap belum? Jalan-jalan ke pasar minggu. Bukan nyanyi ya. Hai Beril, gue udah hampir 3 tahun kerja di Jakarta. Selama ini makan gak pernah susah. Mau ayam geprek ada, sushi ada, wedeh. Kopi tinggal pesen. Tapi setiap kali pulang ke rumah di Semarang, hal pertama yang gue cari bukan tempat makan, real. Gue langsung nanya ke nyokap, "Mah, hari ini masak apa?" Minggu lalu gue cuma pulang 2 hari. Nyokap masak sayur bening sama

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96